banyak banget deh tahu produk lagu UV Enduna yang bagus-bagus banget. Bahkan dulu tuh ada lagu yang berbunga-bunga, ada lagu yang patah hati. Jadi emang jadi top playlist hingga sampai sekarang. Untuk pagi hari ini ada lagu dari Bunga Jiwaku yang baru juga Demi Hati, bisa kamu request Tomo Produ ya di Instagram kita di @rri_produasintang. Aku tunggu Tomo Produ, tapi kita buat menyenangkan dulu ya dengan satu lagu Bernadia. Dan stay tune buat kamu di Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: cool.
1: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di TPN Kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
2: Ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
1: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
2: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
1: Loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
2: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
1: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
3: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

Tunggu Prodo kembali di segmennya lagu pilihan kamu ya. Dan untuk request yang terakhir, ada yang mau request nih dari Lara. Halo Lara, selamat pagi. Dan biasanya requestnya dari WhatsApp ya, sekarang dari Instagram. Requestnya lagu Yuvia Nuno kak, yang judulnya Yang Baru. Oke, boleh banget ya. Dan pastinya sesaat lagi juga kita akan bergabung di pukul 8 ada Hits in the Morning. Jadi jangan kemana-mana, jangan lewatkan. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: jangan lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel

5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 kembali bersama Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih di acaranya Hits in the Morning. Teman Pro 2, kali ini kita masuk di hari ini dalam sejarah. Kira-kira 16 September itu ada peringatan apa ya teman Pro 2? Kalau aku kulik-kulik sih ya dari Mbah Google, hari ini tuh ada hari pelestarian lapisan ozon internasional. Ini diperingati setiap tanggal 16 September untuk mengenang penandatanganan protokol monitoral pada tahun 1987. Jauh banget ya teman Pro 2. Jadi udah cukup berumur ya untuk peringatan ini, bahkan lebih tua lagi dari usia Monica yang kelahirannya baru 2000-an gitu teman Pro 2. Kalau untuk makna sendiri ya, sebenarnya lapisan ozon ini di transformer berfungsi menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nanti kita bakal bahas kira-kira gimana sih kita bisa menyelenggarakan atau juga memeriahkan, berpartisipasi dalam peringatan ini, sedangkan cuaca kita mungkin tidak baik-baik aja. Walaupun tadi alhamdulillahnya ada hujan, namun juga cukup lebat, cukup membasahi bumi dengan kota Senentang dengan cukup rata begitu ya. Dan aku lihat juga banyak teman produk yang lewat-lewat depan kantor nih di jalan di Sinyo Pengore Sintang menggunakan mantel. Jadi hati-hati di jalan juga buat kamu yang lagi beraktivitas teman produk ya. Dan moga-moga lancar dan juga sampai tepat tujuan dengan aman tentunya. Oke, kita nanti bakal bahas kembali, tapi kita dengarkan dulu satu lagu The Jazz dengan Move On Tutorial.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Oke, top 2 satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali. Ini tuh kalau menurut aku tuh lebih ke kayak berserah ya, apalagi mungkin di cuaca yang seperti ini. Dan pastinya Monica kembali menemani kamu di Hits in the Morning dan di Hari Dalam Sejarah. 16 September diperingati sebagai Hari Pelestarian Lapisan Ozon Internasional, yang pastinya juga teman Pro 2 cukup relate, bukan cukup lagi sih ya, sangat relate dengan kondisi kita saat ini.

Oke, teman Produe. Kalau kita bahas-bahas ya teman Produe, hubungan antara hari pelestarian lapisan ozon internasional ini dengan krisis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap pekat atau kalau kita nyebutnya jerebu nih teman Produe, itu sebenarnya sangat relate ya dan juga sedang melanda Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang. Ternyata memang saling berkaitan erat secara ekologis. Nah, meskipun terlihat seperti dua masalah lingkungan yang berbeda, ada ozon yang berada di atmosfer sedangkan karhutla terjadi di muka bumi, tapi teman Produe ada perbandingan langsung dan juga keterkaitan antara keduanya. Kalau kita lihat dampak langsung asap karhutla terhadap lapisan ozon itu adalah tembus ke stratosfer, yaitu adalah ketika karhutla hebat terjadi, kolom asap pekat dan juga partikel aerosol dapat terdorong sangat tinggi hingga menembus lapisan stratosfer atau tempat lapisan ozon berada. Kemudian juga dampak langsungnya ini adalah dapat memicu perusakan ozon. Partikel dari asap kebakaran hutan ini dapat mengaktifkan senyawa klorin berbahaya di atmosfer. Klorin aktif inilah yang menjadi dalang utama dalam produknya pengikisan dan juga penipisan lapisan ozon. Jadi karhutla parah di bumi secara langsung memperlambat proses pemulihan ozon global. Jadi aduh sedih banget ya teman produknya, yang benar kalau misalnya hutan adalah paru-paru dunia. Jadi hutan Kalimantan juga menjadi salah satu paru-paru yang terbesar yang ada di dunia ini, penyumbang oksigen terbanyak. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita sudah oksigennya hilang, hutannya hilang, dan juga apinya masih mendekam di tanah gambut teman Produe, which is adalah karakter dari tanah Kalimantan Barat, dan ternyata masih ada dampak yang lagi terhadap lapisan ozon. Dan teman Produe, meskipun kualitas udara di stasiun BMKG Tabelian Sintang sempat menyentuh level berbahaya ya, dan juga memaksa berbagai agenda daerah seperti Festival Lestari diundur per 15 September kemarin, dan hujan deras lewat OMC akhirnya juga mulai mengguyur Sintang dan sekitarnya. So, hujan ini menjadi angin segar yang sangat dinantikan masyarakat untuk meluruhkan kabut asap dan juga memadamkan sisa-sisa dari titik api yang ada di darat. Dan mengingat kabut asap masih menyelimuti beberapa area, jadi teman Produe, nanti kita bakal bahas lagi bagaimana indeks kualitas udara atau AQI yang ada terkini di Sintang per hari ini, dan bagaimana tips kesehatan nih untuk menyaring partikulat dari asap PM2.0 di dalam rumah gitu kan, karena pastinya kabut asap juga bakal masuk nih ya lewat ventilasi atau mungkin juga lewat celah-celah yang ada di rumah kamu. So stay tune aja, kembali kita dengarkan Perunggu dengan 33 kali.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Grauhill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kembali kita di sesi terakhir untuk Hari Indang Sejarah ya. Dan tentunya tadi ngomongin seputar Hari Pelestarian Lapisan Ozon Internasional yang ternyata lekat banget ya, teman Pro 2, dengan situasi terkini yang melanda Kalimantan Barat juga sekitarnya. Dan kalau ngomong-ngomong soal indeks kualitas udara terkini di Sintang, teman Pro 2, berdasarkan data dari pantauan stasiun BMKG Sintang dan sistem pemantauan real-time kualitas udara di Sintang saat ini berada pada kategori tidak sehat dengan nilai IQ berdasarkan berkisar antara 139 hingga 174. Dan ini teman Pro 2, aku gak bayangin kalau untuk teman-teman kita yang di Pontianak Kuburaya kemarin kan tembus sampai 2000 nih ya. Wah, itu sepekat apa coba? Karena kalau aku lihat di instastory atau mungkin di postingan-postingan teman-teman, langitnya benar-benar menguning kayak filter Instagram gitu, tapi ternyata bukan. Jadi sehat-sehat buat teman-teman semua, karena memang indeks kualitas udara ini mengandung partikel padat super halus, yaitu adalah PM20.0.5 yang mencapai konsentrasi tinggi. Dan sebagai catatan, meski sempat terbantu oleh hujan dan juga operasi modifikasi cuaca atau OMC di beberapa waktu lalu, fluktuasi arah angin dan juga sisa titik api membuat asap masih kerap mengepul ya, juga menyelimuti permukiman warga sekitar. Teman Pro 2, untuk tips kesehatan untuk metode rumah aman asap, pastinya tetap isolasi ruangan, tutup rapat seluruh pintu, jendela, ventilasi dan juga jalusi rumah, terutama pada pagi dan juga malam hari ya, saat kabut asap biasanya turun lebih pekat. Gunakan juga air purifier dengan filter HEPA, yaitu memiliki pengangkat pembersih udara atau air purifier sebagai filternya yang juga hanya mampu menangkap partikel mikro PM2.5 hingga 99%, dan hindari aktivitas pemicu polusi dalam ruangan, misalnya teman periode menyalakan lilin, obat nyamuk bakar, atau menggoreng makanan dengan minyak berlebihan, karena hal itu juga menambah pekat polusi dalam rumah. Dan the last but not least, jaga kelembapan dan juga hidrasi. Perbanyak minum air putih untuk menjaga mukosa, tenggorokan kamu agar tetap basah dan juga lebih terdehidrasi ya teman periode, pastinya juga menangkap partikel debu yang tidak sengaja tertiup.

0: kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2 kembali menyapa kamu di sepada kali ini ya, tepatnya di segmennya Asta Cita Kita teman Pro 2. Dan kita kali ini juga menemani kamu ya dari pukul 9 sampai pukul 10 nanti. Dan kira-kira pembahasan kita hari ini tentang apa nih teman Pro 2? Udah ada yang bisa nebak belum ya? Jadi pokoknya kalau setiap hari Rabu kita tuh punya pembahasan teman Pro 2, yaitu tentang Asta Cita Kita. Dan yang paling penting sih teman Pro 2 buat kamu tahu ya, kita bakal bahas banyak sekali topik, misalnya dari pendidikan, moderasi beragama, kemudian juga bisa dari segi anti narkoba dan sebagainya teman Pro 2. Dan kali ini aku suka banget pembahasannya karena kita bakal bahas tanggap bencana. Nah pastinya teman Pro 2 kalau ngomongin tanggap bencana tuh udah benar-benar krusial banget ya di kesempatan kali ini, apalagi kita kayaknya memang perlu banget selalu mengupgrade info-info seputar tanggap bencana. Belakangan dengan Pro 2, aku tuh jadi sepakat kalau setiap rumah tuh pasti kalau bisa ya harus punya apar. Apar itu adalah alat pemadam kebakaran yang kecil teman Pro 2, kalau kamu familiar, yang warnanya merah, yang biasanya ada di tempat makan, di tempat ruang publik begitu. Karena bukan kita mau mendoakan akan ada kebakaran tuh, enggak teman Pro 2, tapi lebih kepada kita berharap semoga hal-hal yang mungkin bisa terjadi itu bisa diantisipasi begitu. Itu termasuk tanggap bencana sih, karena kebakaran kan sekarang juga bisa jadi sumbu bencana ya teman Pro 2. Jadi tetap perhatikan juga kondisi rumah kamu, jangan sampai lupa. Kalau lupa matiin kompor itu juga bahaya banget teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk bisa dibilang tuh kayak jalur listrik kita mau perlu, ini juga bahaya kalau misalnya kita tidak perhatikan arusnya. Oke, dan kita dengarkan satu lagu dari Taylor Swift dengan Cruel Summer, akan hadir di ruang dengar kamu. Dan stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Tema Produk kembali membahas tentang tangga bencana ya Teman Produa. Dan pastinya kalau kita ngomong-ngomongin soal karhutla, soal jerebu, dan kalau menurut aku juga sekarang krisis air yang juga udah masuk kategori bencana sih. Bayangin Teman Produa udah 3 bulan Sungai Kapuas benar-benar kering gitu ya. Dan di berbagai daerah juga menurut aku tuh udah kekeringan air banget. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tanggap bencana juga, ini penting buat kita perhatikan bersama gitu Teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu Teman Pro 2 sedang mengalami yang namanya dampak dari kebakaran hutan dan lahat, boleh banget Teman Pro 2 untuk melihat status tanggap darurat bencana karhutla, atau mungkin juga menghubungi posko dari Satgas Penanganan Karhutla yang ada dipusatkan di halaman kantor BPBD Sintang. Dan posko ini mengkoordinasikan seluruh pergerakan tim pemadaman di lapangan, bantuan logistik, dan juga laporan titik api dari masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sintang juga mencairkan dana belanja tidak terduga ya, atau BTT, untuk mendukung penuh kebutuhan operasional personil darat. Dan untuk gerakan pemadaman taktis di lapangan, memang ada gerak cepat tim gabungan yang terdiri dari personil dari BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, pemadam kebakaran swasta, hingga Satgas Pamtas RI Malaysia bahu-membahu melakukan pemadaman instan di titik-titik krusial seperti kebakaran lahan mineral belakangan ini di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu di wilayah Tempuna. Teman Pro 2, operasi modifikasi cuaca atau OMC juga dilakukan oleh Satgas untuk mengoptimalkan teknologi hujan buatan demi menekankan sebaran asap secara massal dan tentunya langsung dari langit. Untuk layanan kesehatan darurat masyarakat juga Teman Pro 2, untuk kamu yang terkena dampak karhutla yang menjadi pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi pemerintah dan juga dinas terkait mengaktifkan posko kesehatan khusus di Sintang. Warga yang mulai mengalami keluhan gitu atau produa, baik itu ISPA, sesak nafas, batuk pekat, dan juga dapat langsung mendatangi posko kesehatan terdekat untuk mendapatkan oksigen medis dan juga penanganan darurat gratis ya Teman Produa. Dan pastinya pembagian masker masif, di mana distribusi masker respirator dan juga masker medis terus digencarkan oleh instansi gabungan dan juga relawan, tepatnya di titik-titik keramaian seperti area Simpang 5 Sintang dan juga di pusat-pusat lainnya ya Teman Pro 2.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bé.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Oke, teman Pro 2 masih bersama Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya ya teman Pro 2 Monica masih setia menemani kamu, dan tapi sesaat lagi bakal beralih ya shift-nya, bakal ditemani sama Kak Ati di Santai Siang. Dan thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku dari buka siaran sampai jam 10 ini teman Pro 2. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan ingat teman Pro 2, kalau kondisi kamu udah enggak baik-baik aja akibat terdampak dari karhutla atau mungkin juga terdampak dari krisis air, teman Prodo boleh banget langsung aja menuju ke posko BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Simpang Pertanian ya, kalau untuk di Kota Sintang teman Prodo. Dan kalau misalnya teman Prodo mengalami berbagai dampak kesehatan, boleh banget langsung aja dicek di sana, nanti bakal diarahkan dan semuanya gratis teman Prodo. Jadi kesehatan kamu itu paling penting. Kalau udah ngerasa nggak baik-baik aja, silahkan langsung aja menuju ke tempat-tempat tadi Monica telah sebutkan. Dan sekali lagi buat kamu yang mau update info-info, boleh banget di rri.co.id teman Pro 2, karena kita bakal selalu update info-info seputar karhutla, tanggap bencana teman Pro 2, dan pastinya masih ada info-info lainnya seperti olahraga juga hiburan. Dan buat kamu juga teman Pro 2, silahkan untuk bergabung di streaming kita, di terestrial kita, dan juga di YouTube atau mungkin juga di Instagram, dan the last but not least di aplikasi RRI Digital. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai Tau Pro 2, disiarkan langsung dari jalan Yeseyo Fangore Sintang. Dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Oke, Tau Pro 2, untuk info pertama kali ini dari Menteri Pariwisata ya, yang menilai konser YEE bisa mendatangkan manfaat ekonomi. Buat kamu mungkin yang ketinggalan, teman Pro 2, kemarin telah berlangsung ya sebuah konser penyelenggaraan YEE Live in Jakarta 2026 yang juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana bahwa dampak ekonomi bisa saja kita lihat dari nilai pembelian tiket, penyewaan sarana prasarana tempat konser, aktivitas produksi dan juga vendor dan pelaku industri konser musik kuliner hingga penciptaan lapangan pekerjaan. Dan YEE, penyanyi Amerika Serikat yang sebelumnya dikenal dengan nama Kanye West, dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tepat di tanggal 24 Oktober 2026 dalam rangkaian tur untuk mempromosikan albumnya yaitu Bully. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang disinggahi oleh YEE dalam rangkaian tur pertunjukan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada ajang penghargaan Emmy Award 2026 telah selesai digelar pada Senin 14 September 2026 waktu setempat di Los Angeles, Amerika Serikat. Acara penghargaan ini, Teman Pro 2, juga

0: FST Lewis.
1: Info Pro
0: 2. Tema Pro 2 adalah Sunat List. Kali ini tentunya ada Lil Lake dan juga Kid Phenomenon dari dua grup emergensi asal Jepang bersiap untuk menunjukkan energi mereka dalam ajang musik Matters Live 2026 di Singapura. Dan kedua grup terbagi bagian dari Neo Exil, kolektif generasi baru LDH Japan, dan juga akan meramaikan acara beriringan dengan konser All The Mates Matter di tanggal 2-7 Oktober 2026. Mereka akan tampil pada hari Sabtu 3 Oktober di Carliqui, menyuguhkan perpaduan musik dance dan juga budaya pop Jepang terkini kepada fans internasional serta pakar industri musik dunia. Teman Pro 2, demikian 3 informasi telah hadir di Info Pro 2 dan sampai siang kembali dipandu sama Kak Ati ya nantinya. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, teman Prodi, selamat siang buat kamu-kamu masih di 90.7 Prodi FM Radio Cinta. Teman Prodi juga selamat bergabung di 90.7. Dan silakan aja untuk kamu yang bergabung di Prodi Hitlist Indonesia. Kita punya 20 lagu pilihannya yang bisa kamu request lewat Instagram RRI_Prodi_Cinta dan juga di live chat RRI Digital. Nanti teman Prodi aku bakal temani kamu dengan lagu dari miliknya Raimla Ode dan juga Naikila ya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman Prodio masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Prodio di siang ini. Dan kita baru aja dengerin lagu dari miliknya Bernadia ya teman Prodio. Itu kita buat menyenangkan. Jadi teman Prodio, untuk yang ingin bergabung di Prodio Hitlist Indonesia, kamu bisa bergabung di Instagram Prodio RRI Centang dan juga bisa bergabung di live chat RRI Centang ya teman Prodio. Oke teman Prodio, untuk kesempatan siang ini masih ada banyak lagu yang belum diputar ya. Seperti ada Bernadia, Rabun Jauh, Samuel Cipta, Pamungkas, Nuka Lomba Sihir, Cuisi Luisi, Gloria, Jessica, Arinoma. Terus juga ada lagu dari miliknya Adrian Khalib, ada Shalina Grace dan Ari Lasmana. Itu untuk lagu yang belum kita puterin teman Prodio yang ada di Prodio Hitlist Indonesia. Oke, jadi kita buat menyenangkan ini sudah menemani kita ya teman Prodio. Jadi teman Prodio untuk lagu ini ya mengajak kita untuk selalu fokus ya pada hal baik ya teman Prodio. Setiap hari mungkin tidak selalu baik ya, tetapi selalu ada sesuatu yang baik di setiap harinya. Nah teman Prodio, lagu ini juga bisa menjadi apresiasi untuk diri sendiri ya teman Prodio. Gimana kamu juga bisa sudah bekerja keras dan juga berjalan sejauh ini gitu ya. Jangan lupa untuk bangga pada diri sendiri. Jadi nikmati hidup itu gak cuma tentang tujuan akhir ya, tapi tentang bagaimana bisa menikmati setiap langkah di perjalanan kita teman-teman.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

0: Radio.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Teman Prodia kembali lagi masih ketemani kamu di 90,7 Prodia Rishintang di Prodia Hitlist Internasional. Teman Prodia dengan 20 lagu pilihannya. Kamu bisa bergabung di Instagram dan juga di live chat RRI Digital ya Teman Prodia. Dengan 20 lagu yang bisa kamu request. Di antaranya ada Elite, Harry Styles, kemudian juga ada Shayna Spiro, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Bruno Mars, Madison Beer, kemudian juga ada Somber, Bruno Mars, Blackpink, Olivia Rodrigo, Bruno Mars-nya Cha Cha Cha Cha, terus juga ada Shayna Spiro ya, The Victor, ada juga Dev dan Ariana Grande, Teman Pro 2, terus juga ada Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Stupid Song, BTS, dan Grace Avram. 20 lagu ini Teman Prodia bisa kamu request di segmennya Prodia Hitlist Internasional.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke, teman Prodio masih di Prodio FM, teman terbaik kamu ya, teman Prodio di kesempatan untuk siang hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk kamu yang udah ikutan bergabung, udah nge-vote lagu favoritnya kamu. Di Prodio Hitlist internasional untuk hari ini, teman Prodio ya. Jadi buat kamu yang mau kita bergabung, mau request lagu, silakan teman Prodio bisa bergabung ya di setiap hari Senin sampai Minggu jam 11 sampai jam 12 teman Prodio ya, untuk Prodio Hitlist internasionalnya. Informasi buat teman Prodio di hari ini, azan Zuhur akan kami kemandangkan pada pukul 11 lewatnya 32 menit teman Prodio, sebagai tanda maksudnya waktu sholat Zuhur di Malaysia dan sekitarnya.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 telah kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya di kesempatan untuk siang hari ini sebagai tanda maksudnya sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat. Teman Pro 2 ada berbagai rangkaian lagu religi islami yang bakal kuhadirkan ke ruangan kamu di 90,7 FM. Tetap pantengin terus Pro 2 RRI Sintang ya.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Teman Produ masih di 90,7 Produ RRI Centang, teman terbaik kamu ya teman Produ ya, di kesempatan untuk siang hari ini. Dan kali ini teman Produ aku bakal temenin kamu di segmennya UMKM Connect ya teman Produ ya. Nah untuk UMKM Connect kita kali ini berbagai informasi yang berkaitan dengan UMKM pastinya teman Produ ya, yang bakal kita bahas baik dari segi kuliner ya, bisnis ya teman Produ ya, juga bakal kita bahas di siang ini. Oke, teman Produ untuk informasinya ya, di mana kamu bisa dengarkan lewat 90,7 FM di aplikasi RRI Digital, kemudian juga lewat rri.co.id di via streamingnya teman Produ. Kamu bisa bergabung ya juga di sana teman Produ di live chat. Kira-kira kuliner apa sih teman Produ yang paling kamu gemari atau yang paling kamu suka ya teman Produ.

0: Oke, teman pro 2, untuk siang ini aku mau ajak kamu ya, teman pro 2, membahas salah satu kuliner Indonesia, yaitu Soto Dengke. Kuliner legendaris di Kota Dagang, Bobot Sari ya, teman pro 2. Dan soto ini menjadi kuliner yang sudah tidak asing lagi sih teman pro 2 ya, bagi masyarakat Indonesia. Hidangan berkuah ini juga hadir dengan beragam cita rasa di setiap daerah, mengikuti racikan bumbu, bahkan bahan yang menjadi ciri khas masing-masing juga. Seperti halnya di Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, terdapat soto Pak Dengke. Nah, yang sering dicari oleh masyarakat, aroma rempah yang berpadu dengan kuah santan yang kental menjadi ciri khas soto yang sudah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat di sekitar pasar Bobot Sari. Nah, teman pro 2, soto ini diambil dari nama pemilik pertamanya, yaitu Kakek Dengke, warga asli Bobot Sari, dan usahanya juga memiliki satu gerobak di sudut pasar Bobot Sari. Dan kini sotonya sudah berkembang ya menjadi 3 gerobak yang berada di sekitar pasar. Dan teman pro 2, di mana ia meneruskan ya usaha sang kakek bersama saudara-saudaranya sejak kecil, dan juga mengikuti ibunya berjualan hingga akhirnya mampu mengelola usaha tersebut secara mandiri.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kembali lagi teman Pro 2, kembali lagi teman Rika mau di UMKM Connect sama Pro 2 di siang ini. Oke deh teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat bergabung bersama Pro 2. Kita balik lagi ngebahas seputar UMKM ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk informasi kali ini masih dilansir juga ya. Ini dari laman ya teman Pro 2 rri.co.id. Ada salah satu kue ya teman Pro 2, namanya adalah kue Kararaban Wadai Banjar ya, dengan aroma adas dan kayu manisnya. Nah teman Pro 2, kue tradisional biasanya identik dengan rasa yang manis, gurih, dan aroma pandan. Namun kue Kararaban dari Kalimantan Selatan ini punya sentuhan rempah yang cukup khas. Dan kue ini dikenal sebagai Wadai Kararaban dalam kuliner masyarakat Banjar, di mana Kararaban itu menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan garam. Nah, hal yang membuat kue Kararaban ini berbeda ya, yaitu penggunaan adas manis dan kayu manisnya. Kedua rempah ini memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue. Teman Pro 2, adas manis biasanya lebih dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu ya. Dalam Kararaban, rempah ini juga justru digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional. Ada manis pada umumnya teman Pro 2 itu disangrai terlebih dahulu sampai benar-benar harum ya. Terus rempah ini juga kemudian ditumbuk halus sebelum dicampur dengan kayu manis. Campuran rempah ini juga bisa digunakan pada adonan maupun sebagai taburan bagian atas kuenya atau sebagai toppingnya ya teman Pro 2. Penggunaan rempah membuat Kararaban memiliki aroma yang berbeda dari banyak jajanan tradisional lainnya. Kayaknya jadi pengen ini ya teman Pro 2, pengen nyoba langsung gitu ya. Adonan Kararaban ini teman Pro 2 dibuat dengan mencampurkan tepung beras dan tepung terigu bersama telur. Campuran ini juga kemudian ya dipadukan dengan santan dan gula merah yang sudah dilarutkan. Setelah adonannya itu selesai dibuat, Kararaban dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus. Nah, proses pengukusan ini membuat teksturnya menjadi lembut dan cukup padat. Bagian atas kue juga mendapat tambahan santan dan campuran rempah ya. Setelah dikukus kembali, permukaan Kararaban itu bisa kita taburi adas dan kayu manis tadi teman Pro 2 yang udah disangrai ya. Perpaduan gula merah, santan ini memberikan rasa manis sekaligus gurih pada kue Kararaban. Sementara itu untuk adas dan kayu manis ini memberikan aroma rempah yang menjadi ciri khasnya.
1: Sembilan puluh koma tujuh Pro 2 FM Sikta.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect teman Pro 2 ya, di penghujung pastinya. Nah, kita juga masih ngebahas putar kue Kararaben teman Pro 2, Wadai Banjar. Yang ciri khasnya itu teman Pro 2, aroma adas dan kayu manisnya ya. Oke, teman Pro 2, di mana adonan Kararaben itu dibuat dengan mencampurkan tepung beras, tepung terigu bersama telur ya. Campuran tersebut kemudian dipadukan dengan santan gula merah yang sudah dilarutkan. Setelah adonan selesai dibuat, Kararaben dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus. Nah, proses pengukusan membuat teksturnya menjadi lembut dan cukup padat. Bagian atasnya juga mendapat tambahan santan dan campuran rempah. Setelah dikukus kembali, permukaan Kararaben dapat ditaburi adas dan kayu manis. Dan Kararaben bisa ditemukan di pasar Wadai yang dan juga sejumlah tempat ya penjualan kue-kue tradisional di Banjar. Keberadaannya menunjukkan beragam cara masyarakat Banjar menggunakan rempah dalam makanan manis. Di tengah banyaknya kue tradisional dengan rasa dan aroma yang familiar, Kararaben juga menawarkan karakter berbeda. Kue ini juga memperlihatkan bagaimana rempah yang identik dengan masakan dapat menjadi bagian dari jajanan manis Indonesia.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulit untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Yeah, it's pretty much.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodiwe, balik lagi ya, masih di 90.7 Prodiwe RRI Sintang. Dan kali ini aku di Gaspol, teman Prodiwe. Kita bakal hadirkan informasi di seputar olahraga ya. Nah, salah satunya teman Prodiwe, informasi yang dilansir dari laman rri.co.id, Indonesia Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo, mereka menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Avat Mesis Omiya, Prefektur Saitama, Jepang. Turnamen ini juga berlangsung pada Minggu 13 September 2026 dan diikuti 32 tim futsal. Peserta turnamen merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di kawasan Kanto. Kantor kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati ya HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana konselor fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo, Iqbal Muhammad Amura, ini mewakili Duta Besar Republik Indonesia, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Dan menurutnya kegiatan olahraga menjadi salah satu sarana mempererat hubungan dan silaturahmi antar diaspora Indonesia di Jepang. Dan teman-teman

2. Iqbal juga mengatakan KBRI Tokyo terus berupaya mempererat hubungan komunitas WNI di Jepang melalui berbagai kegiatan lintas sektor dan juga menghimbau seluruh WNI di Jepang mematuhi hukum dan norma sosial serta menjaga citra positif Indonesia. Nah, sementara itu, teman pro 2 koordinator Indonesia Futsal Club Japan Abdul Hakim juga mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo terhadap pelaksanaan turnamen. Nah, menurutnya teman pro 2 Futsal Ambassador Cup ini menjadi ajang silaturahmi sebagai sarana penyelenggaraan bagi diaspora Indonesia di kawasan Kanto.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Tema Prodi kembali lagi, masih di Gaspol Tema Prodi dan terbaru nih Tema Prodi ya, dari melansir informasi dari laman rri.co.id ya, Tema Prodi di mana kali ini Tema Prodi Persib menghadapi ujian ya pada laga perdana di AFC Champions League 2026-2027. Pangeran Biru ini akan menghadapi yaitu FC Seoul di Stadion Piala Dunia di Seoul pada Rabu 16 September ini, Tema Prodi ya. Laga ini juga menjadi tantangan pertama Persib di grup E. Skuad asuhan Igor Tolik berpeluang mengukur daya saingnya di level Asia ya, meski berada dalam kondisi yang kurang ideal ya. Jadwal padat ini membuat Persib lebih banyak berfokus pada pemulihan kondisi fisik pemain, dan sebelumnya juga Persib kalah 1-2 dalam laga ketat menghadapi Persija pada pekan lalu. Persib juga dipastikan belum bisa ya diperkuat oleh Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda. Keduanya juga masih menjalani ya program pemulihan di Bandung. Nah, Tema Prodi, pemain Persib seperti Mark Klok ini juga menyebut motivasi tim semakin besar menghadapi laga tersebut, juga mereka siap tampil maksimal demi bobotoh yang hadir langsung memberikan dukungannya di Korea.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Oke, teman pro di web, tersisa 10 menit lagi teman pro kebersamaan kita di segmennya Gaspol ya teman pro di web di siang ini. Dan masih informasi dari rri.co.id yang kulirikan buat kamu teman pro, salah satunya juga nih berkaitan dengan Liverpool ya teman pro 2. Jadi teman pro 2, Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup Rabu 16 September 2026, di mana hasilnya juga memastikan langkah The Reds ke babak keempat melalui gol Alexis McAllister, kemudian juga Cody Gakpo dan Dominic, di mana Tottenham hanya mampu memperkecil melalui sundulan corner Gallagher di menit ke-69. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan permainan utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey, Nyoni, Rio Gumoha dan juga James ya teman pro 2. Terus pelatih Tottenham sendiri teman pro 2, Roberto De Zerbi, ini merasa kecewa karena menilai hasil akhir itu tidak adil bagi timnya. Jadi teman pro 2, ia mengakui adanya kesalahan kolektif dalam proses gol pertama Liverpool dan kurangnya kawalan yang ketat kepada Gakpo pada gol kedua, di mana De Zerbi ini menegaskan Tottenham sedang dalam proses mencari percikan agar bisa tampil lebih klinis di depan gawangnya nanti. Selanjutnya untuk Liverpool, ini akan menghadapi yaitu Bournemouth di Premier League pada tanggal 20 September ya 2026 ini. Kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Alguien no perdió. Tama Prodo masih di 90,7 Prodo FM ya di siang ini. Kalau tadi ya aku udah nemenin kamu di Gaspol Tama Prodo. Nah, kali ini kita mau ke entertainment room ya Tama Prodo. Kita mau bahas di seputar entertainment dulu nih Tama Prodo ya. Dan Tama Prodo masih informasi juga nih dari laman antaranews.com ya Tama Prodo. Dan salah satunya Tama Prodo yang terbaru kali ini ya Tama Prodo, di mana Kementerian Kebudayaan Tama Prodo yang mendukung perluasan tahun mini Indonesia Polandia ya Tama Prodo yang ada di Polandia sana. Terus Kemenbud juga mendukung perluasan Taman Mini Indonesia di Polandia dengan menambah kompleks rumah adat dari provinsi lain sebagai langkah promosi budaya juga Taman Prodo di kancah global ya. Hal ini juga disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Gdańsk, Polandia, Taman Prodo Mirlau Waroke. Nah, Tama Prodo juga di mana Fadlizon juga mengapresiasi ya dalam melestarikan budaya ini Indonesia. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia untuk mencintai yaitu budaya Nusantara sebagai identitas bangsa.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: Okay, teman Prodio lanjut lagi masih di Entertainment Room ya, teman Prodio di kesempatan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kamu yang masih bergabung. Ya baik teman Prodio, untuk informasi yang berikutnya nih teman Prodio di Entertainment Room kali ini berkaitan dengan desainer kondang sekaligus juga sebagai presenter ya teman Prodio, itu Ivan Gunawan mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali unjuk kebolehan acting di layar lebar lewat film terbarunya teman Prodio, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, karya produksi Falcon Features. Maaf Prodio, ia juga merasa mendapat ruang eksplorasi peran yang sesungguhnya. Pria yang akrab disapa dengan Igun ini teman Prodio mengatakan keterlibatannya kali ini memberikan kesan berbeda dibandingkan proyek-proyek akting yang pernah ia lakoni selama lebih dari 2 dekade di panggung hiburan. Bagi Ivan Gunawan atau Igun, karakter yang dipercayakan kepadanya bukan sekedar tempelan, melainkan juga memiliki porsi peran yang matang dan sangat berkesan. Tokoh Prince yang ia peran merupakan representasi yang sangat lekat dengan profesi di dunia nyata sebagai seorang pengusaha mode. Nah, enggak cuma berakting teman Prodio, tapi Ivan Gunawan juga ya turut membimbing lawan mainnya seperti Marsha Timothy, kemudian juga kenapa tempurnya agar dia tuh terlihat luas memerankan karakter yang bersinggungan langsung gitu ya dengan dunia rancang busana. Totalitas Ivan Gunawan dan memang hidupkan latar butik di film garapan Oman Erwin ini tahun Prodio, Om Erwin ya. Ini tidak main-main, bahkan juga ya merelakan aset butik pribadinya dipakai ya untuk kebutuhan syuting. Nah, film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu di sendiri Tom Prodio nantinya bakal tayang di 24 September mendatang. Oke, Tom Prodio, informasi buat kamu nantinya pada jam 14:37 ya Tom Prodio, nanti akan kami kemandangkan azan asar untuk wilayah Centang dan sekitarnya.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Oke, teman prodi telah kami kemandangkan azan asar ya untuk wilayah Centang dan sekitarnya sebagai tanda masuknya waktu sholat asar di kesempatan untuk siang hari ini. Teman prodi selanjutnya aku bakal temenin kamu dengan rangkaian lagu religi islami hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya tetap pantengin terus 90,7 Pro 2 RRI Centang dan nantinya di pukul 15 teman prodi itu bakal ada Tias yang nemenin kamu sampai pukul 20. Dengerin juga Pro 2 RRI Centang lewat aplikasi RRI Digital ya. Teman Pro 2 kamu bisa download aplikasinya di Play Store dan App Store.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Tia hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini, edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan ya. Kementerian Kebudayaan menerima hibah lukisan dan buku karya seniman legendaris Indonesia Oto Jaya dan Agus Jaya dari keluarga Holtz. Adapun ya karya yang didonasikan yaitu sebanyak 275 karya lukisan dan sketsa Oto Jaya, 36 buku dan dokumen referensi seni terkait karya Oto Jaya dan Agus Jaya sebagai bentuk apresiasi dan upaya pelestarian warisan sejarah seni rupa Indonesia. Beberapa di antaranya lukisan Tari Jaipong, Kondangan, Kuda Lumping, Jakarta Arup, dan Tujuh Bidadari, dan lainnya. Selain penyerahan karya seni, keluarga Holtz turut menyerahkan 25 eksemplar buku tentang Oto Jaya dan donasi buku kumpulan sketsa Agus Jaya.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Joyeon X Dinari Heroes untuk sementara menghentikan aktivitasnya setelah didiagnosis mengalami influenza tipe A. JYP Entertainment mengumumkan kondisi tersebut setelah Joyeon mengalami gejala menyerupai flu pada Senin 14 September 2026. Joyeon kemudian mendatangi rumah sakit pada siang hari untuk menjalani pemeriksaan terhadap gejala yang dialaminya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter diagnosis Joyeon mengalami influenza tipe A dan menyarankan istirahat. Dan sesuai anjuran dokter, Joyeon tidak akan mengikuti sejumlah aktivitas Xdinary Heroes yang telah dijadwalkan untuk sementara waktu. Ia akan berfokus pada pemulihan kondisi kesehatan dengan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dari akibat kondisi tersebut, Joyeon dipastikan tidak dapat mengikuti siaran langsung YouTube dalam rangka memperingati ulang tahun keempat V-Lanes. Siaran langsung tersebut dijadwalkan berlangsung sebagai bagian dari kegiatan Xdinary Heroes bersama para penggemar.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Rumah produksi Imperial Pictures kembali bersiap memeriahkan layar lebar tanah air dengan proyek terbarunya bertajuk Ghosting. Mengusung genre komedi horor, film ini mempertemukan aktor Baskara Mahendra dan aktris Yasamin Jasim dalam relasi tak biasa antara seorang perias jenazah dengan arwah seorang influencer. Dalam film besutan sutradara Ari Aziz ini, Baskara Mahendra dipercaya memerankan Alfian, seorang perias jenazah muda yang berpenampilan tenang dan juga tampan. Namun kehidupan tenangnya seketika terusik ya saat ia bertugas merias jenazah Maya yang diperankan oleh Yasamin Jasim, seorang influencer muda yang meninggal dunia secara misterius. Dan bukannya beristirahat dengan tenang ya, arwah Maya yang ekspresif, cerewet, dan sarkastik justru menolak pergi dan memilih menghantui Alfian demi mencari tahu kebenaran di balik kematiannya.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini ya, teman Pro 2, di hari edisi hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Dan infonya ini aku kutip dari laman antaranews.com, rri.co.id, dan juga voi.id nih, teman Pro 2. So itu tadi ya, teman Pro 2, dan nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya kurang dengar kamu. Dan sesaat lagi juga akan hadir ya Betang, berita tentang Sintang kurang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita Mampro 2, kita udah masuk di segmennya Betang nih ya, berita tentang Sintang di sore ceria hari ini. Dan infonya ya di sini seputar Sintang ya, Mampro 2, kita mau bahas tentang Pemkab Sintang yang awasi penyaluran BBM di SPBU. Nah, Mampro 2, pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau BBM menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU nih. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu untuk memastikan proses pendistribusian BBM kepada masyarakat ini bisa berjalan ya sesuai dengan ketentuan dan juga standar operasional prosedur atau SOP. Dan asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimulis menyampaikan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sintang.

Di sini Niko juga mengatakan ya, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi antrian panjang yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pengawasan secara rutin akan dilakukan untuk melihat kondisi penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Jadi dalam pelaksanaannya, tim terpadu juga mendapatkan dukungan ya dari sejumlah unsur terkait. Dalam pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan proses penyaluran BBM ini berjalan dengan tertib dan sesuai aturan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk aktivitas sehari-hari. Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur serta upaya memperkuat armada distribusi ini Taman Pro 2, pemerintah berharap ya persoalan antrian BBM di Sintang ini dapat segera teratasi. Boleh diinfokan ya Taman Pro 2 untuk harga BBM di daerah kamu nih, apakah yang ada yang jual eceran ya, dengan harga berapa nih kisarannya? Bisa langsung aja sekarang ke nomor kita di WhatsApp yang baru nih ya Taman Pro 2. Di WhatsApp yang baru yaitu 0851-6877-6989. Boleh infonya nih ya Taman Pro 2, kalau misalkan kalian ada yang beli di eceran ya untuk BBM-nya, boleh disebutkan jumlah harganya berapa untuk Pertalite dan berapa juga untuk Pertamax nih Taman Pro 2. Oh iya, infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita memperdua masih di Betang ya, berita tentang Sintang. Dan kita mau ngobrolin soal bintang radio Indonesia nih, teman perdua, dari RRI Sintang yang semalam aja baru diadain ya di Aula RRI Sintang nih, teman perdua. So, kita udah menemukan juara-juaranya nih ya, dari kategori putra dan juga putri. Dan ada dua pemenang ya, dari masing-masing satu pemenang dari kategori putra dan juga putri yang akan mewakili ke seleksi berikutnya nih, teman pro 2, ke tingkat Korwil ya, atau koordinator wilayah Nusantara 9 nih ya, di Kalimantan Barat. Dan di sini infonya ya, teman pro 2, ada dua peserta bintang radio RRI Sintang yang siap mengikuti seleksi berikutnya nih. Joni dan Osha Ayu Wahyuning yang keluar sebagai pemenang audisi bintang radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahap putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang pada Selasa 15 September 2026 malam ya. Juara dua putra dimenangkan oleh Kalistus Ristatum, mohon maaf ya. Dan juara tiganya oleh Chardi. Sedangkan pemenang juara dua kategori wanita atas nama Zevani Wahyu Vandianti. Dan juara tiganya Queen Ramon Gayu Borneo nih, teman pro 2. Jadi pemenang kategori pria ini, Joni ya, mengatakan di sini katanya kemenangan yang ia raih ini merupakan kebahagiaan yang sangat dinantikan olehnya ya. Ia mengakui juga pernah mengikuti audisi bintang radio tahun 2025, belum berhasil menjadi meraih juaranya nih. Jadi pengalaman tersebut ini menjadikan motivasi untuk belajar dan berlatih olah vokalnya ya, jadi lebih baik lagi nih sebagai persiapan tampil pada ajang bintang radio tahun 2026. Jadi persiapan dari Juninya ini cukup panjang nih, ada lah ya jatuh bangun sebelum dia berhasil menjadi juara pertama untuk kategori putra di bintang radio RRI Sintang tahun 2026 nih, teman pro 2. Nanti kita akan lanjutkan ya pembahasannya dari dua peserta bintang radio RRI Sintang ini yang katanya siap mengikuti seleksi berikutnya. So, teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Satu buah lagu dari Novita Dewi dengan Selesai di Sini ya, Taman Pro 2. Dan kita masih di berita tentang Sintang ya. Masih ngobrolin tadi soal dua peserta Bintang Radio RRI Sintang yang siap mengikuti seleksi berikutnya nih Taman Pro 2. Sementara itu ya, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan seluruh peserta ini memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara. Namun tentunya dewan juri juga harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil nih Taman Pro 2. Dan dengan hasil tersebut ya, lanjut Muhammad Fauzi Nur, Joni dan Osha Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat nih Taman Pro 2 yang akan mempertemukan para menang dari RRI Sintang, RRI Sanggau, dan juga RRI Pontianak. Nah, keduanya ini diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia ya untuk terus meningkatkan kemampuan vokalnya, penampilannya, dan juga kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional nih Taman Pro 2. Jadi kita doakan ya agar perwakilan dari RRI Sintang ini bisa menjadi juara di Korwil juga ya, dan akhirnya bisa melaju ke tingkat nasional nantinya yang akan diadakan di Jakarta nih Taman Pro 2. Kita doakan yang terbaik untuk Joni dan juga Osha ya yang menjadi perwakilan dari RRI Sintang nih. Semoga ada membuahkan hasil juga nih ya buat mereka ya bertanding di sana nantinya di Korwil dulu baru ke tingkat nasional nih Taman Pro 2. So, itu tadi ya Taman Pro 2 infonya, aku kutip dari laman rri.co.id sekaligus menjadi penutup untuk betang kita di sore ceria hari ini. Tapi nantinya ya Taman Pro 2 akan hadir ya nongkrong bareng Sidak nih dengan tema strategi dan perjuangan membentuk atlet pencak silat berprestasi bersama narasumber kami Irwan dan juga Ella Ayu Melia Effendi yang akan hadir nih ke ruang dengar kamu, dan juga kamu bisa cek visualnya melalui YouTube kita ya, channel YouTube RRI Sintang. Dan sambil menantikannya nanti masih akan hadir lagu-lagu ke ruang dengar kamu nih Taman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya barengan sama Tias di Sore Ceria hari ini. Dan kita di Sore Ceria kali ini udah masuk di segmen yang nongkrong bareng Sidak nih ya. Dan kali ini kita ada temanya nih, strategi dan perjuangan membentuk atlet pencak silat yang berprestasi. Dan buat kalian nih teman Pro 2 yang mau lihat visual dari NBS di sore hari ini ya, bisa langsung aja cek ke YouTube kita nih di channelnya RRI Sintang. So, di sini udah hadir ya para narasumber kita ya, ada Bang Irwan dan juga Kak Ella Ayu Melia Effendi. Ya, betul. Gimana kabarnya, Bang, Kakak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, baik.
3: Kondisi kita luar biasa.
2: Luar biasa, benar sekali. Cuaca di luar luar biasa banget sih. Masih berasa kabutnya juga ya di jalan ya, itu.
3: Alhamdulillah udah hujan juga kan.
2: Kemarin alhamdulillah tadi pagi juga hujan gitu kan. Alhamdulillah Sintang udah sempat lah ya merasakan hujan. Setelah sekian lama kita nggak merasakan hujan nih. Ya. Dan Abang Kakak boleh perkenalan diri dulu, terus ceritakan ya sebagai apa nih, sebagai coach ya di sini, sebagai coach pencak silat Garuda Senentang, boleh diceritakan juga. Silahkan dimulai dari Abang.
3: Monggo, ladies first.
4: Oke. Kalau kayak gini ladies first ya. Saya nama lengkapnya Ella Ayu Melia Effendi, biasa dipanggil Ella. Saat ini sebagai coach di Garuda Senentang, untuk profesi bidan.
2: Oh, bidan. Ya. Oke. Okay. Side jobnya nih sebagai coach ya, berarti ya, coach pencak silat sendiri ya. Oke. Okay. Kalau dari Bang Irwan ya?
3: Oke, okay. Nama lengkap saya Irwan ya. Saat ini memang di fokus di pencak silatnya itu adalah sebagai pelatih atau coach lah kalau bahasanya kan, bahasa orang ilir sana coach.
2: Coach. Ya.
3: saat ini saya

0: Bekerja di Sekolah Tinggi Ma'arif Sintang atau STAIMA. Kalau bahasa orang itu ya dosen.
1: Dosen.
0: Ya, di STAIMA Sintang.
1: Oke, berarti ini sebagai coach itu side job-nya ya, sambil-sambilan gitu ya?
0: Ya, bahasanya tuh
2: hampir kayak kerjaan utama enggak sih?
0: Iya, kayaknya seperti kerjaan utama, Mbak. Karena memang kehidupan sehari-hari kami tuh kayaknya silat aja. Pagi silat, sore silat, malam silat.
1: Oh, bisa gitu ya? Oke, ini gini coach, kita mau ngomongin ya awalnya tuh gimana sih ceritanya bisa sampai coach ini melihat ada atlet ya, para atlet ini yang coach ajarkan gitu kan, yang punya potensi banget nih ya buat dikembangkan nih, gimana coach? Boleh?
3: Kalau saya pribadi ya, kalau misalkan dalam proses latihan, kalau saya tidak melihatnya tuh hanya dari hasil atau prestasinya, cuman biasanya lebih fokus melihat atlet-atlet dalam proses latihan. Jadi
1: proses.
3: Ketika atlet-atlet baru nih, mereka ikut latihan, ternyata anaknya nih punya kemauannya tinggi, terus mereka mau belajar, mau memperbaiki diri sama disiplin, itu biasanya jadi modal untuk ngelihat oh atlet ini punya potensi nih untuk nantinya bisa berkembang kayak gitu.
1: Oke, berarti dari prosesnya ya kalau Kak Ella melihatnya itu ya. Oke, kalau dari Bang Irwan sendiri gimana nih Bang?
0: Ya sama sebenarnya dengan Mbak Ella ya. Kami memang fokusnya itu di proses. Karena percuma kalau bahasa orang tuh kan, percuma dia punya bakat tapi kalau dia itu tidak istiqomah dan dia tidak mau mengikuti proses. Ya kan? Bakat itu kalau enggak diasah kan enggak mungkin tajam. Tapi kalau orang yang memang bahasa kata orang itu enggak punya bakat, tapi kalau dia mau mengikuti proses, dia istiqomah dalam latihan, dalam segala hal apapun, maka pastilah dia akan tajam dia.
1: Seperti pisau yang diasah gitu ya.
0: Ya, akan selalu diasah terus, maka dia akan tajam. Karena mayoritas juga atlet-atlet kami yang memang bahasanya itu memang punya prestasi yang baik saat ini, itu semuanya dari proses. Enggak dalam 1-2 tahun. Mereka itu ada yang udah 3 tahun, 4 tahun latihan, baru mencapai puncaknya baru-baru ini.
1: Oke.
0: Memang seperti itu, harus sabar.
1: Harus sabar ya, kuncinya di konsistennya.
0: Kebanyakan kan biasa atlet, bahkan orang tua pun itu enggak sabar.
1: Pengen langsung anaknya berprestasi aja gitu kan.
0: Enggak bisa itu.
1: Enggak bisa itu. Ada proses yang harus dijalankan dulu ya.
0: Iya, benar.
1: Dan kalau boleh tahu nih untuk anak asuh anak didiknya gitu ya, di kisaran umur berapa nih untuk pencak silat ini?
3: Dari usia dini kita yang
0: 4 tahun ada.
1: Oh, 4 tahun ada.
3: Dari
1: 4
3: TK tahun. Udah ada.
1: Oh,
0: 4 tahun ada. Sampai dewasa.
1: Sampai dewasa. Oh, berarti itu kalau masih kecil gitu biasanya kemauan sendiri atau emang dari orang tuanya nih biasanya emang buat pertahanan diri mereka?
3: Kadang ada memang dari orang tua yang tertarik. Kadang juga dari anak-anaknya juga ada.
1: Oh, emang anaknya sendiri yang tertarik mau coba
3: kan
1: gitu ya.
3: Pencak silat sekarang pun di Sintang juga mulai naik-naiknya gitu kan. Jadi banyak orang tua yang kadang memang masukin anaknya untuk ya awalnya untuk bela dirilah untuk pertahanan, tapi kan selanjutnya mereka ke arah prestasi.
1: Iya sih benar. Pasti ada goals juga ya, tujuan-tujuannya ini. Dan kalau menurut coach nih ya, waktu membentuk atlet itu yang harus dibangun dulu apa sih awalnya? Ya tadi kan udah ngomongin konsistennya ya, prosesnya gitu. Ini mungkin ada tekniknya kah, fisiknya ataupun justru mentalnya nih yang diasah di sini. Gimana coach?
0: Ya kalau saya lihat memang pertama itu mentalnya dulu.
1: Mentalnya dulu.
0: Mental itu nomor satu. Teknik itu di akhir. Setelah mentalnya dapat, kita baru membina fisiknya. Contohnya seperti kita kan bukanya dari kecil tuh, dari anak SD, bahkan 4 tahun belum sekolah aja ada yang ikut biasanya. Dia hanya sekedar main-main, tapi main-mainnya itu bukan main-main yang tidak terarah, tetap kita arahkan. Salah satunya untuk membangun mental. Mentalnya itu ya salah satunya tadi, mental buat siap untuk mengikuti proses dalam bidang latihan. Karena kan banyak yang mental, wah mantap sih, bagus, cuman gak mau proses dalam latihan. Ya percuma ya kan.
1: Iya sih.
0: Setelah mentalnya dapat baru fisik. Fisik itu sama dengan kayak di bangunan itu pondasi, ya. Kalau pondasinya gak ada, teknik itu gak akan masuk dalam diri atlet. Itu udah pasti itu. Mau kita dalam olahraga apapun itu, terutama dalam bidang bela diri, fisik itu nomor satu. Itu pas harus, baru dia masuk teknik.
1: Tekniknya.
0: Makanya saya bilang tadi di awal, proses itu penting. Ya, jangan buru-buru pengen bisa gitu loh. Kayak kita kan gak mungkin lah tiba-tiba langsung bisa lari ya kan.
1: Iya. Nah, Dari jalan dulu.
0: Nah itu kan teknik jalan. Nanti kalau kita belajar baru kita dikasih trik teknik yang namanya lari ya kan. Nah di dunia silat juga sama seperti itu.
1: Okay.
0: Gimana Mbak Ella?
1: Kalau Mbak Ella?
3: Ya sama sih. Karena sebenarnya tiga hal ini kan berkaitan fisik, teknik, mental. Tapi yang utama itu memang mental. Karena kalau dalam dunia pertandingan kita ini kan pasti yang dihadapi nantinya antara menang kalah ya kan. Terus jadi atlet pun banyak tekanan-tekanan yang pasti mereka terima nantinya. Kalau mentalnya belum terbentuk, mau fisik tekniknya bagus sekalipun itu percuma. Karena ada atlet yang di tempat latihan nih, dia bagus sekali, tekniknya bagus, kemampuannya bagus, tapi begitu di hari pertandingan tiba-tiba turun, hilang nih semuanya, dia langsung blank. Nah itu berkaitan dengan mentalnya. Terus gitu juga ketika mereka dihadapkan dengan kekalahan. Kalau mental atlet tidak kuat dari awal, begitu dia mengalami kekalahan pasti bakalan hilang gitu. Nah itu yang sering kita hadapi sebagai pelatih, kehilangan atlet dan segala macam. Jadi memang mental itu harus di awal sekali dibentuk.
1: Oh, jadi emang fondasi utama mental dulu ya, baru mulai ke fisik, baru ke tekniknya ya, yang bisa diasah sama anak-anak yang mau mencoba dunia pencak silat ini ya. Nah, biasanya nih coach, bisa melihat dari mana kalau seorang atlet itu punya mental yang cukup kuat ya, dan punya potensi juga untuk jadi juara nih?
3: Kalau saya melihatnya selalu dari ketika atlet dihadapkan dengan kegagalan atau ketika mereka harus menghadapi kekalahan. Kalau mereka punya mental yang kuat yang tadi saya bilang, ketika atlet itu kalah, dia justru punya apa ya, rasa untuk upgrade dirinya tuh lebih besar gitu. Mau terus belajar sama menerima evaluasi dari kita nih sebagai pelatih. Kadang kan pelatih nih kalau ngasih kritik saran tuh kan jarang ya pakai bahasa yang bagus ya, gitu kan.
0: Bahasanya kadang-kadang tuh harus ada tekanan ya,
1: agak tinggi.
0: Kalau orang lagi marah tuh macam mana ya gitulah dia.
3: Ketika mereka sikapnya saat menerima arahan dari kita nih bisa menerima, terus memperbaiki diri, tahu kesalahannya di mana. Di situ saya melihat nih, oh ya ini daya juang atlet ini nih bagus nih untuk kedepannya gitu. Jadi nggak hanya kita melihat kemampuannya fisiknya, tapi daya juangnya ini juga punya modal yang besar untuk atlet gitu.
1: Berarti itu pun juga udah dilatih selama masa latihan juga ya untuk mentalnya ya, kayak one on one gitu, kayak mereka ada yang kalah gitu kan. Berarti harus kelihatan di situ potensinya ya berarti ya.
0: Karena bahaya juga kak kalau misalnya dia ini contohnya sering menang. Nah nanti takutnya ketika sudah di atas dia gak pernah ngerasain kalah. Nah itu bahaya.
1: Justru itu lebih bahaya ya.
0: Itu lebih bahaya. Lebih baik dia ya ngikutin proses. Nah itulah dia
1: yang jatuh ditakutin. Bangunnya ya harus.
0: Kebanyakan atlet yang berbakat itu hilang karena memang gak punya mental. Karena begitu dia sudah bagus, dia udah mantap, luar biasa, begitu kalah, hilang. Karena dia gak punya mental buat kalah. Kalah itu penting loh ya, menurut ahli olahraga itu kalah itu penting.
1: Mental juangnya ada di situ ya.
0: Itu dia.
1: Perlu banget sih emang sih. Dalam setiap cabang olahraga apapun kayaknya butuh itu ya.
0: Sebenarnya enggak hanya cabang olahraga apapun, setiap dalam kompetisi apapun.
1: Oh, kompetisi apapun. Ya,
0: karena kalau kamu hidup di dunia kompetisi ya kamu harus siap kalah. Bukan harus siap menang. Kalau menang itu udah pasti kan, maksudnya senang. Nah, kalau kalah itu harus siap. Itu namanya mental. Sebenarnya selain dari ketiga yang Mbak sebutkan tadi, ada mental, fisik, dan teknik. Itu ada satu yang paling penting juga, salah satunya itu adalah dukungan orang tua. Itu sangat penting itu Mbak di dunia atlet. Karena support orang tua itu luar biasa dampaknya. Kalau orang tua gak support, percuma juga. Tapi kalau orang tua yang terlalu support, nah itu juga bahaya, terlalu juga bahaya sebenarnya.
1: Bahaya juga ya justru ya.
3: Ambisi jadinya.
0: Ambisi, takutnya ketika orang anaknya down, anaknya mentalnya kena anaknya itu, dia nggak mampu meng-up anaknya. Nah, itu yang berbahaya.
1: Justru di situ ya nggak boleh berlebihan dan nggak boleh juga kurang nih supportnya ya.
3: Cukup mendukung.
1: Tetap sesuai arahannya lah ya, sesuai dengan sesuai jalannya. Oke. Nah kalau kita tadi kan sempat singgung sedikit soal disiplin ya dari Kayla tuh. Nah seberapa penting sih kedisiplinan ini buat seorang atlet pencak silat nih? Boleh abang atau kakak?
0: Oh, itu sangat penting kak. Bukan hanya untuk pencak silat. Kita juga belajar dari contohnya pesepak bola yang terkenal saat ini kan, salah satunya Cristiano Ronaldo kan. Nah itu adalah orang yang sangat disiplin. Makannya disiplin, tidurnya disiplin, latihannya pun disiplin. Apalagi yang kita ini di bela diri juga sama, harus juga, karena kita sama-sama di dunia olahraga. Sebenarnya nggak, kalau saya lihat sih nggak hanya di dunia olahraga, dunia kerja kan juga sama.
1: Yeah.
0: Disiplin itu sangat penting, nomor satu. Bahkan kita, saya pribadi dan Mbak Ella juga pernah, saya rasa pernah saya mencoret atlet saya itu H-1 minggu sebelum berangkat.
1: Kenapa itu?
0: Karena satu, dia tidak disiplin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, dat latihan males-malesan, latihan semaunya, oh enggak bisa itu. Itu kan satu hal yang tidak disiplin dan tidak tanggung jawab kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Walaupun biasanya kalau kita perlombaan ini kan suka menggunakan uang pribadi ya. Kalau enggak nama uang orang tua kan yang dipakai. Kami tidak peduli dengan itu. Ya itu memang orang uang orang tuamu, ya kan? Tapi kalau udah namanya berangkat, itu semuanya harus kita siapkan dengan matang. Anda tidak disiplin walaupun pakai uangmu atau uang orang tuamu, tetap tidak akan kami berangkatkan gitu.
1: Okay.
0: Karena itu sangat penting.
1: Penting ya, utama di situ ya. Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Jadi selama membina para atlet nih ya, tantangan yang paling sering coach hadapi itu apa aja nih coach?
3: Konsisten kayaknya. Konsistensi atlet kalau menurut saya ya. Karena ada momen kadang atlet itu tiba-tiba hilang semangat, kayak ya lemah lesu, enggak ada motivasi gitu kan. Gimana caranya kita sebagai pelatih nih untuk bisa bangkitin lagi nih semangatnya, gimana kita memberikan dukungan motivasinya, karena memang apalagi di usia-usia anak-anak remaja ya kan, ada lagi pengen-pengennya senang-senang nih. Nah itu sih yang paling sulit, karena konsistennya mereka untuk ngikutin proses itu, karena kalau latihan itu kan nggak bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali prosesnya. Tuh kalau kita sih setiap hari
1: jadi hampir setiap hari ini latihannya
0: kayak
1: ya?
0: Makanan,
3: dan sehari bisa 3 kali
0: kayak minum
3: kayak
0: obat
3: gitu.
0: Ya 3 kali sehari.
3: Jadi ya kadang emang atlet ngerasa jenuh kayak gitu kan.
1: Hilang ya motivasinya di situ ya.
3: Pertahankan konsisten atlet itu yang agak susah.
1: Itu sih yang berat ya, konsistensinya ya. Yang perlu banget kita asah juga kan di situ ya. Tapi sambil kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya, kita break dulu sebentar. So, teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Ties dan juga dua narasumber. Di sini ada Bang Irwan dan juga Kak Ella. Halo.
5: Halo lagi.
4: Ulang lagi dari awal. Gak apa-apa. Ini kita sambil tadi udah ngobrol kan ya soal disiplin, konsisten ya kan, mental juga perlu dilatih untuk anak-anak pencak silat. Ini mau ngobrolin soal pencak silat nasional series 2026 nih ya. Nah itu kalau mau menghadapi kompetisi sebesar itu ya, nasional series itu, biasanya coach itu mulai mempersiapkannya dari mana nih awalnya? Boleh diceritain?
5: Kalau itu udah lama banget ya kak ya.
4: Oh persiapannya.
5: Kebetulan juga karena saya tadi dan di awal sama Mbak Ella udah ngomong kayak ini seperti latihan itu udah seperti minum obat dan hampir setiap hari juga. Jadi sebenarnya persiapannya itu udah jauh-jauh hari.
4: Oh.
5: Jadi kalau tinggal persiapan intensnya aja, aja itu kan tergantung. Biasanya kalau udah ada target, misalnya 3 bulan yang ke depan itu ada kejuaraan, nah kita mulai namanya training center kan.
4: Okay.
5: Nah itu biasanya fokus kita latihan, kita persiapan memang khusus buat kejuaraan ini. Dan atlet-atletnya juga kita khususkan buat kejuaraan-kejuaraan ini.
4: Oh gitu, jadi emang ada atlet khusus dari masing-masing kejuaraannya nih ya.
5: Iya biasanya kita seperti itu.
4: Oke, untuk event terdekatnya nih apa nih coach, untuk pencak silat ini sendiri?
6: Bulan ini ada Kopasgat.
4: Kopas
6: di Pontianak.
5: Daftar. Temu kami di Pontianak, yuk.
6: Terus di bulan 11 ada Porprov. Itu di Ketapang.
4: Ya? Oke, okay. Tadi ngomongin sedikit tentang apa tadi yang bulan ini?
6: Kopasgat.
5: Ya. Ada juga Kak, bulan 10 akhir di Sintang itu.
6: Benar-benar.
5: Ah, itu IPSICAP.
4: IPSICAP.
5: Ah, boleh kita ketemu, ya daftar semua ya.
6: Langsung daftar.
5: Yo.
4: Ini khusus di Sintang aja berarti dia.
5: Khusus di Sintang.
6: Oh, sikap itu.
4: Oh, gitu. Buat yang baru-baru boleh join langsung enggak apa-apa.
5: Boleh,
4: ya?
5: boleh.
4: Oke. Okay.
6: Jangan baru banget langsung.
4: Nanti takutnya incok dulu.
6: Iya, makanya.
5: Remuk.
6: Latihan seminggu langsung tanding kan?
4: Iya, jangan-jangan kalau masih belum ada tekniknya atau fisiknya itu belum dilatih banget, jangan dulu ya, apalagi mentalnya belum ada ya.
5: Nah,
4: gitu.
5: Itu bahaya tuh.
4: Walaupun cuman dukungan doang nih kan, support doang. Oke, support, tapi kan kalau misalkan belum ada tiga tadi teknik, persiapan itu kan takut juga.
5: Yang penting percaya sama pelatih. Kalau pelatihnya udah bilang turun.
4: Yakin aja dulu
5: yakin
4: ya.
5: Masa pelatih yakin atlet enggak yakin? Ya kan lucu.
4: Iya. Ya kan? Harus yakin dua-duanya ya.
5: Benar.
4: Nah, apakah semua atlet ini latihannya sama nih, coach? Terus ada pola latihannya masing-masing enggak sih dari masing-masing atlet itu?
6: Kalau program dasarnya itu sama untuk atlet, tapi pola sama porsinya yang biasanya berbeda untuk masing-masing atlet. Karena kan kadang ada atlet itu yang dia fisiknya unggul nih, kecepatannya bagus. Terus ada juga atlet yang tekniknya bagus tapi ternyata mentalnya jelek. Nah itu kadang kita melihat dari karakter atlet lagi. Walaupun program dasarnya sama, kadang ada kita berikan perbedaan sedikit untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing atlet lagi.
4: Oh gitu, jadi nyesuaiin sama karakter mereka ya. Oke. Dan selain teknik ya, biasanya nih coach ya, menjaga supaya fisik dan stamina atletnya itu tetap terjaga itu gimana nih coach?
6: Ada selain tipsnya? Teknik ya. Untuk stamina biasanya kan memang dari program latihan yang emang udah kita rancang ya, kayak udah tertata gitu kan, baik dari daya tahan, kelincahannya, ketahanan, kayak gitu. Biasanya supaya staminanya tetap baik nih sampai di hari pertandingan itu, mendekati hari H, intensitas latihannya tidak lagi kita tambah. Biasa mungkin kita atur dan kita kurangi, karena biar tubuh mereka kan bisa recovery gitu ya.
4: Oh gitu.
6: Jadi bukan makin kita press terus latihannya, kita kasih kesempatan badannya untuk istirahat.
4: Oh gitu.
6: Jadi supaya di hari H fisiknya bagus, mentalnya juga bagus juga nih persiapannya.
4: Oh oke. Okay.
6: Biasanya kan stamina atlet itu bagus itu tidak hanya dilihat dari latihan kerasnya gitu kan. Waktu untuk dia recovery itu juga bisa dilihat untuk balikin stamina.
5: Ya. Bahkan kami jalan-jalan loh, Kak.
4: Oh, jalan-jalan dulu. Sebelum tadi ini jalan-jalan.
5: Ya. Tapi Anda enggak ikut ya?
6: Iya, enggak ikut.
5: Kami tinggal karena Anda balik ke hutan waktu itu ya.
6: Waduh. Lagi tugas.
4: Oh, lagi tugas.
5: Karena bidannya bidan di Lebang.
4: Kan jauh. Di Lebang. Ya.
6: Tahu enggak?
5: Enggak tahu kan?
6: Aduh. Iya, agak ke dalam nih.
5: Kita baru speed di sini. Terbang.
6: Oh, baru di daerah Kelam.
4: Oh, di daerah Kelam.
6: Tapi masih masuk lagi ke dalam.
4: Oh, gitu. Oh, jadi sampai ke hutan-hutan dimasuknya.
6: Iya,
5: dalam rangka mempersiapkan atlet ya, salah satunya yaitu recovery itu, sehat. Kalau dia press kan bertanding juga pasti press.
4: Iya. Yeah.
5: Enggak mungkin enggak fresh.
4: Iya, yeah, benar. Justru malah dikurangin ya, karena butuh banget untuk fisik dan mentalnya mereka juga untuk
6: biar enggak tertekan juga kan atletnya.
5: 1-2 minggu sih sebenarnya.
4: Oh gitu. 1-2 minggu
5: tuh. 1-2 minggu itu udah slow, udah santai.
4: Oh, berarti dalam seminggu tuh berapa kali latihan biasanya?
5: Nah, ini dia.
4: Kan tadi katanya setiap hari kan.
5: Setiap hari kan. Kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu.
4: Oh, kecuali hari Minggu.
5: Hari Minggu itu kami khususkan buat hari keluarga.
4: Oh, okay.
5: Jangan ganggu. Okay. Pelatihnya punya keluarga, atletnya juga pasti punya keluarga. Nah, itu khusus buat keluarga. Walaupun biasanya bisa juga nemuin atletnya nongkrong lah apalah. Yang penting kita udah nyiapkan ya, enggak?
4: Iya. Oh, berarti kalau sebelum pertandingan seminggu dua minggu tuh udah agak slow ya?
5: Iya.
4: Oke, yang penting enggak hari Minggu nih. Iya kan?
5: Iya, enggak latihan hari Minggu. Jangan hari Minggu jangan.
6: Jangan jangan nanti pelatihnya stres juga.
4: Kepikiran nanti
6: setiap hari ngeliat terus silat kan.
4: Oke, ini kalau soal mental ya, gimana caranya coach nih untuk bikin atlet itu tetap tenang dan percaya diri ketika harus menghadapi lawan yang cukup kuat ya? Ada support apa gitu loh kan?
5: Caranya ya. Kalau dari kami itu biasanya caranya satu, sebenarnya sederhana sih Mbak. Jangan mikirin lawan. Ngapain lawan dipikirin? Dia masih sama-sama manusia kan?
4: Gas aja ya, dulu.
5: Ini kalau mental untuk bertanding ya, persiapan mau bertanding ini. Jangan dipikirin, biarin aja. Gak perlu dipikirin. Dia masih, selama dia masih makan nasi, aman. Yeah. Kecuali kalau dia udah makan batu, beling. Nah, itu mungkin berbahaya.
4: Berbahaya untuk kita itu.
5: Iya. Kalau dari segi prestasinya biasa aja. Karena yang namanya atlet pasti ada naik turunnya. Itu udah pasti. Misalnya saya juara dunia, Mbak Ella ini atlet baru kemarin sore, tapi saya gak pernah latihan, saya gak pernah disiplin, ya pasti akan dikalahkan juga lama-lamanya. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu udah pasti. Tergantung kita mau. Hey, coach. Ya. Nah, itu dia. Tergantung orangnya mau berproses apa enggak.
4: Oke,
5: itu iya pasti.
4: Sih, itu benar banget. Tergantung dari kita atletnya ya yang mau berproses apa enggak ya. Oke. Jadi setelah mengikuti pertandingan ini, biasanya apa aja sih yang perlu dievaluasi oleh para coach nih ya untuk pertandingan berikutnya biasanya tuh?
6: Hampir seluruhnya sih biasanya kita evaluasi, baik itu dari permainan atletnya, kemudian stamina atlet selama bertanding, termasuk mental mereka juga kan ketika digelanggang menghadapi tekanan lawan. Paling kita lihat mana yang udah bagus nih berjalan, kemudian mana yang masih jadi kelemahan. Nah, itu yang kita evaluasi untuk kedepannya gitu.
4: Evaluasi.
5: Kalau evaluasi itu sebenarnya kalau kami sebagai pelatih untuk saat ini full ya Mbak, baik internalnya atlet maupun eksternalnya atlet. Internalnya itu ya seperti pertandingan, kamu harus seperti ini dan evaluasi selama pertandingan. Eksternal juga berpengaruh. Atlet pacaran itu aja berpengaruh, Mbak.
4: Oh gitu.
5: Ya. Yeah. Oh. Makanya biasanya ketika selesai selama kegiatan kita enggak boleh megang HP biasanya. Mm. Nah, itu. Karena takut berbahaya, bisa jadi berantem sama cowoknya kan.
6: Oh. Ah. Kacau pikirannya.
5: Kacau dia jadinya nih. Oh. Aduh, gimana ini?
4: Overthinking-nya. Ah.
6: Nanti pelatihnya ngasih strategi macam-macam udah enggak kepikiran dia.
4: Iya, langsung ya.
5: Itu pengaruh eksternal itu, Mbak. Biasanya kemenangan atlet itu juga berpengaruh di situ.
4: Gitu. Paling berasa di situ ya faktor eksternal.
5: Makanya ketika evaluasi kita nggak hanya ketika dia bertanding seperti apa, eksternal juga berpengaruh.
4: Oh gitu.
5: Seperti pola makannya itu kan nggak boleh kayak makan cabai yang berlebihan. Cabai itu memang nggak boleh sih. Habis itu makan berminyak yang berlebihan, makanan yang akan berpengaruh. Kayak makanan kaki lima itu kami haramkan itu. Tapi kalau ada ketahuan atlet yang makan, nah hilanglah dia dari peradaban.
4: Waduh, sampai hilang. Ngeri banget tuh.
6: Ancamannya gitu, hilang dari peradaban.
4: Oke, ini nextnya kita ngomongin perjuangan di balik podiumnya ya. Kita tahu untuk sampai jadi juara tuh pasti nggak gampang nih ya, coach. Nah, selama proses persiapannya nih, bagian yang paling berat nih yang pernah coach dan atlet lewati tuh apa aja nih?
6: Ada? Kalau bagian paling berat pasti prosesnya ya. Mau berbicara apapun balik lagi ke proses itu, karena di dalamnya kan tidak hanya atlet, pelatih juga nih harus kerja keras juga. Kita latihan juga yang tadi dibilang udah kayak minum obat gitu kan. Malahan waktu itu kita latihan subuh, itu berangkat dari rumah masing-masing gitu kan. Terus atletnya abis itu berangkat sekolah juga. Nah, itu menurut saya memang prosesnya sih yang beratnya. Bukan pada saat bertandingnya, justru saat proses kita itu.
4: Prosesnya ya.
5: Iya, benar itu.
4: Karena cukup ditekan di situ ya, di prosesnya itu.
5: Prosesnya. Karena kalau kita mau gapai sesuatu kan kita harus berusaha dengan maksimal ya.
4: Benar banget. Harus total lah ya.
5: Totalitas.
4: Nah, biasanya kalau saat pertandingan berlangsung nih ya, coach, apa yang biasanya diperhatikan untuk menentukan strategi? Ada enggak sih strateginya nih?
5: Strategi kalau kalau dari kami pribadi, enjoy aja, nikmatin pertandingan. Ya, anggap latihan itu seperti bertanding. Tapi ketika lomba itu anggap seperti latihan.
4: Oh, dibalik
5: jadi
4: ya.
5: Enjoy.
4: Ya, jadi enjoy.
5: Makanya ketika di tempat latihan ini kayak macan. Tapi ketika di tempat pertandingan, nah ini enjoy aja.
4: Oke. Okay.
6: Nah, jadi bawa happy.
5: Bawa happy aja. Bawa happy. Karena semua tuh harus dinikmati ketika pertandingan. Kalau ada beban itu sakit, Kak.
4: Yeah.
5: Itu udah pasti itu. Enggak mungkin enggak.
4: Karena perlu banget kayak mentalnya itu dijaga lagi ya, balik lagi ke mental ya.
5: Benar.
4: Nah, kalau ketika akhirnya atlet ini meraih juara 1 dan juara 2 nih ya, coach, apa yang biasanya coach rasakan sih pada saat itu?
5: Inilah dia. Inilah. Orang yang selalu bertanya itu, kalian latihan capek-capek, gaji enggak, digaji enggak, habis itu capek-capek ngeluangin waktu. Nah, inilah yang dirasakan itu ketika juara. Ketika juara itu enggak bisa di itu lagi, Mbak, enggak bisa diungkapkan lagi. Atlet itu bahagia, kami lebih bahagia. Ah, begitu juga sebaliknya. Begitu atletnya itu enggak mendapat juara, atlet sedih. Tapi perlu diketahui, pelatih itu malah bisa jadi lebih sedih. Pasti itu lebih sedih, enggak mungkin tidak, ya. Apalagi kita banyak itu kita melihat prosesnya atlet ini bertahun-tahun latihan, berhari-hari kita buat program pagi, siang, sore, malam. Kalau bisa 24 jam lah itu ya. Nah, tapi ketika ngelihat atlet gagal, kita lebih sakit.
4: Iya sih,
6: karena kita lihat jatuh bangunnya atlet kan.
4: Ngelihat prosesnya mereka kayak gimana ya.
5: Makanya ya lihat prosesnya, jangan hasilnya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Jangan
6: prosesnya
5: hasilnya. Jangan hasilnya.
4: Oke. Okay. Nah, menurut coach nih ya, lebih sulit mana mengejar kemenangan pertama atau menjaga supaya prestasi atlet ini bisa terus konsisten? Kayaknya tadi udah dijawab ya, konsisten ya.
5: Udah jelas sih.
6: Pasti itu lebih sulit mempertahankan konsistennya.
4: Iya. Apalagi katanya sering banget hilang motivasi setelah ini ya.
5: Itu udah pasti tuh, Mbak. Biasanya di tahun ketiga mendekati keempat. Itu memang siklusnya. Kalau setahu saya selama ini yang saya dapatkan, memang tahun pertama itu sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Saya dulu aja diteror, Pak. Saya udah ngijin nih karena hujan. Jadi saya bilang, "Enggak usah ya, enggak usah latihan, capek hujan." Diteror, "Mas, ayo latihan, latihan, latihan."
6: Ya,
5: tahun pertama tuh
6: tipe atlet baru.
5: Tahun kedua udah mulai. Tahun ketiga tuh udah mulai struggle. Banyak sekali tuh. Makanya ketika atlet ini mampu mengikuti proses proses itu, itu maka dia insya Allah akan jadi atlet yang bagus, akan menjadi atlet yang sukses di bidang olahraga.
4: Yeah.
5: Itu udah pasti.
6: Karena karakter dia kan terbentuk dari prosesnya itu.
4: Dari prosesnya ada karakter mereka, mentalnya juga yang udah terbentuk gitu kan di situ. Bener juga. Dan kita nanti ngobrol lagi ya, kayaknya udah seru banget. Kita ngobrol lagi. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, kita Mam Pro 2, kita masih di nongkrong bareng Sidek nih. Dan tadi masih ngobrol bareng sama para coach pencak silat ini. Dan sekarang nih coach, kita udah di segmen akhir ya. Mau tanya nih, setelah berhasil membawa pulang juara 1 dan juga juara 2 di National Series 2026 ini, menurut coach apa yang paling menonjol dari penampilan para atletnya nih?
4: Kalau saya pribadi melihat penampilan atlet pas kemarin pertandingan Nation Series itu, yang paling menonjol kepercayaan diri mereka tuh meningkat pada saat di gelanggang gitu.
3: Okay.
4: Jadi yang kalau pas latihan gak, maksudnya percaya dirinya gak terlalu ini nih atlet-atlet ini. Tapi begitu mereka di gelanggang justru tuh meningkat banget percaya dirinya. Jadi itu mempengaruhi permainan mereka.
3: Oh, berpengaruh ya. Karena tadi kayak dibilang sama Bang Irwan ya, rasa di pertandingan kayak latihan.
4: Enjoy
3: jadinya.
5: Harus enjoy itu, harap.
3: Latihan kayak pertandingan. Makanya di situ mereka percaya
5: kita tekan
3: diri.
5: Di latihan.
3: Iya. Jadi itu hasilnya ya.
5: Iya,
3: benar. Oke, tapi tentunya masih ada nih ya yang harus diperbaiki ya.
5: Oh,
3: jadi
5: pasti.
3: Menurut coach nih, bagian apa yang masih perlu ditingkatkan dari para atlet yang tadi bertanding gitu?
5: Ya, latihannya, proses latihan kita ya. Karena memang masih banyak hal-hal yang harus dievaluasi, jadi harus ditingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Karena enggak mungkin setiap pertandingan itu semuanya mulus 100%, itu enggak mungkin.
3: Iya, pasti.
5: Ya, itu satu hal yang tidak mungkin. Karena kita butuh yang namanya perbaikan-perbaikan supaya menjadi yang lebih baik lagi.
3: Okay.
5: Itu ya.
3: Kalau dari Coach Ella-nya sendiri?
4: Sama ya, karena setiap pertandingan pasti ada evaluasinya. Terus kalau kami biasanya mengingatkan ke atlet, walaupun udah juara, ini tuh bukan akhir gitu. Apalagi National Series ini kan dia berjenjang, nantinya akan berlanjut ke nasional. Jadi di nasional pun kita tahu bagaimana lawan-lawannya. Nah, ini pertandingan kemarin kita jadikan evaluasi untuk sistem latihan atau program latihan mereka lagi ke depannya.
3: Okay. Jadi ada yang ditambah kali nih di fokus latihannya ya. Dan menurut coach nih, apa yang membuat seorang atlet ini bisa terus berkembang dan gak berhenti hanya setelah meraih satu kemenangan?
5: Karena mereka punya tujuan.
3: Ada goalsnya.
5: Tujuan,
3: ya?
5: Ada goalsnya.
3: Okay.
5: Kalau mereka gak punya goalsnya, biasanya latihannya malas-malesan. Tapi karena kita punya goals, masih sama.
3: Pasti ya.
4: Sama kemauan mereka untuk terus belajar juga. Kalau itu masih ada, ya mereka masih bisa terus.
3: Masih bisa terus meraih kemenangan itu ya.
5: Tapi kalau enggak ya sama aja nantinya.
3: Tetap stagnan gitu. Jadinya
5: hilang.
3: Bahkan hilang.
5: Ya, banyak atlet kita itu yang bagus-bagus pada dasarnya, tapi lama-lama hilang. Dia udah, ya mungkin udah merasa cukup, hilang. Padahal kan sayang. Seperti yang saya tadi sampaikan, dia butuh proses yang panjang. Dari SD kita siapin mental, SMP kita siapin fisiknya, SMA kita siapkan tekniknya, dewasanya baru dapat goalsnya.
3: Gitu ya, prosesnya mereka tuh cukup panjang juga. Jadi sayang aja kalau cuma satu kemenangan ya kan.
5: Makanya sabar ya.
3: Nah, ini dalam perjalanan seorang atletnya sendiri nih ya, seberapa besar sih pengaruh dari dukungan keluarga, pelatih, terus teman-teman sesama atlet juga, dan juga lingkungannya tuh gimana?
4: besar banget sih ya. Mm-hmm. Karena tadi kan sudah disinggung di awal kayak orang tua bagaimana dukungannya. Kalau karena atlet kan tidak mungkin dia berjuang sendirian kan. Di sisi pribadi pasti dukungan keluarga, dukungan orang tua. Terus kami sebagai pelatih pun mendukung dalam hal pembentukan teknik, fisik gitu. Nah, kemudian lingkungan sama teman-teman juga itu mempengaruhi. Ketika lingkungan mereka positif, teman-temannya juga mendukung, itu bisa menjadi apa ya? Ketika atlet itu gagal nantinya, itu bisa menjadi titik balik dia lagi gitu loh, untuk bangkit lagi, untuk latihan lagi kayak gitu.
3: Oh, motivasinya mereka di situ lagi ya. Oke. Ada mau nambahin Coach Irwan?
5: Nggak ada lah, udah itu aja.
3: Sama ya?
5: Sama.
3: Oke, terakhir nih. Terakhir nih Coach ya, buat teman-teman muda yang mungkin tertarik untuk menekuni dunia pencak silat ini, bahkan punya mimpi juga nih buat jadi juara, apa sih pesan Coach untuk mereka?
5: Tetap semangat untuk latihan ya. Jangan cepat puas, itu penting ya, jangan cepat puas. Pokok kita harus haus terus, harus lapar terus, supaya kita semangat buat latihan. Ya, proses itu memang capek, tapi ingatlah di ujung proses itu ada kepuasan yang akan kalian rasakan. Asik. Entah apa yang ngomong.
3: Nanti ada quotes-nya di bawah ya.
5: Ada ya, guys, di bawah guys.
3: Kalau dari Coachella sendiri gimana?
4: Kalau saya pesannya, jangan takut buat punya mimpi besar, tapi ingat di balik mimpi, untuk mencapai mimpi itu ada proses yang harus dilewati. Jadi tetap disiplin, hormati pelatih sama lawan, dan terus apa namanya, memperbaiki diri.
3: Oke. Harus mengevaluasi diri juga yang pentingnya.
5: Benar itu kak.
3: Karena kita udah panjang banget nih ngobrol, tapi kayaknya
5: sampai subuh boleh
3: maunya
5: nih.
3: Maunya sampai subuh kan? Apa-apa,
5: kita podcast ngobrolin apa aja bebas.
3: Sampai subuh nggak bisa nih, tutup siaran jam 12.
5: Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Khusus.
3: Oke, thank you banget buat Bang Irwan dan juga Kak Ella ya, yang udah hadir di Nongkrong Bareng Sida kita nih di sore ceria hari ini ya. Terima kasih juga buat para penonton di YouTube RRI Sintang ya. Dan terima kasih sekali lagi, nantinya masih akan hadir rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.

Kita Mampro 2, kita masih di Sore Ceria hari ini ya, edisi di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan kalau kita melihat kondisi cuacanya di Sintang sore ini ya, Taman Pro 2, ini tuh masih terlihat sedikit ya kabut asapnya. Dan emang tadi sempat kita hujan ya pagi-pagi dan sore, kalau nggak salah kemarin ya, atau malamnya gitu ya, sempat hujan nih Taman Pro 2. Dan kalau menurut

Menurut perkiraan cuaca BMKG-nya sendiri nih tahun Pro 2, mostly ya di daerah Sintang ini itu diperkirakan hujan ringan dengan intensitas yang cukup sedang ya. Maksudnya di 24 derajat Celcius nih tahun Pro 2 untuk hujannya ya. Dan kalau untuk kondisi lalu lintasnya sendiri, ini tahun Pro 2 cukup ramai, lancar juga ya dari Jalan Yosef Ngurah Sintang ini. Karena mungkin jam pulang kerja ya, jadi cukup ramai di jalanan. Hati-hati buat teman Pro 2 yang di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Dan aku mau informasikan juga ya teman Pro 2, nantinya untuk azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Tepat sudah pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya kultur kita nih ya di sore ceria hari ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. So teman Pro 2, untuk kultur kita di sore ceria hari ini, kita mau bahas legenda asal-usul Bukit Kancah, cerita rakyat dari Jambi. Dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id nih teman Pro 2. Jadi alkisah, pada zaman dahulu ada sebuah negeri bernama Tanjung. Di sana hidup 3 orang bersaudara yatim piatu. 2 anak tertua merupakan laki-laki, sementara itu adik bungsu mereka merupakan perempuan. Nah, ketiga saudara ini selalu hidup bersama sejak kecil. Hanya saja masyarakat yang ada di sana tidak pernah membantu ketiga anak yatim piatu tersebut. Untungnya nih para siluman di hutan berbaik hati merawat mereka ya. Walaupun berasal dari makhluk beda alam, para siluman ini tetap membesarkan mereka layaknya anak sendiri. Alhasil, ketiga saudara ini, khususnya anak tertua, memiliki ilmu sakti layaknya para siluman. Perlahan mereka pun memiliki kemampuan yang mumpuni dan mulai dikenal seantero negeri nih teman Pro 2. Jadi ketika mulai dewasa, masyarakat pun mulai segan pada mereka karena kemampuan kedua kakak beradik ini diakui oleh masyarakat secara luas. Dan pada suatu masa ya, negeri Tanjung tengah terancam musuh dari luar. Peperangan pun pecah dan tidak terelakkan nih teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk legenda asal-usul Bukit Kancah tersebut. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kita Mampro 2, kita melanjutkan kultur kita yang tadi ya, legenda asal-usul Bukit Kancah, cerita rakyat dari Jambi. Jadi pada suatu masa nih ya, negeri Tanjung ini sedang terancam musuh dari luar. Peperangan pun pecah dan tidak terelakkan nih Mampro 2. Dan saat peperangan ini, sang raja kemudian teringat dengan kemampuan kedua kakak beradik tersebut, mengingat keduanya baru berusia 17 dan 15 tahun. Akhirnya sang raja mengeluarkan peraturan agar mereka bisa ikut ke dalam pasukan nih. Sang raja mewajibkan anak berusia 15 tahun ke atas untuk ikut dalam peperangan karena mendapatkan titah sang raja ya. Kedua anak laki-laki ini mesti memenuhi perintah tersebut. Namun ternyata terjadi kebimbangan ya di antara mereka, sebab jika ikut dalam pasukan maka mereka berpisah dengan adik perempuannya nih. Mereka tentu juga khawatir ya dengan keadaan sang adik. Jadi oleh sebab itu kedua anak laki-laki itu mencari cara agar bisa menyelamatkan sang adik.

Akhirnya nih, anak tertua memutuskan untuk memakai ilmu saktinya nih, teman Pro 2. Dia menyuruh sang adik bersembunyi di bawah periuk besar. Setelah itu dirinya mengucapkan beberapa mantra. Hingga dalam sekejap, sang adik menghilang dari pandangannya. Jadi kedua anak laki-laki ini kemudian yakin ya jika anak jika adik mereka akan aman nantinya. Mereka pun bergabung bersama pasukan raja dan ikut berperang nih, teman Bro 2. Berkat kesaktian yang mereka miliki ya, pasukan musuh bisa dikalahkan dengan mudah. Namun kesaktian mereka itu justru menimbulkan rasa iri dari para hulu balang. Baru saja perang mereda, pemberontakan pun terjadi di antara mereka nih, teman Pro 2. Alhasil, sang raja kembali meminta bantuan pada dua kakak beradik tersebut. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2, untuk legenda asal-usul Bukit Kancah ini, cerita rakyat dari Jambi. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oke teman Pro 2, kita masih di kultur kita dan bahas legenda asal-usul Bukit Kancah nih ya, cerita rakyat dari Jambi. Baru aja nih perang mereda ya, pemberontakan pun terjadi di antara mereka nih teman Pro 2. Alhasil sang raja kembali meminta bantuan pada dua kakak beradik tersebut dan kedua anak laki-laki ini kembali turun ke medan perang. Namun malang nasibnya, anak tertua tewas dalam pertempuran tersebut. Namun untungnya juga ya, anak kedua mampu meredam pemberontakan itu. Walau kehilangan sang kakak, dirinya bisa kembali menghadirkan kedamaian di negeri Tanjung. Dan sebagai balasannya, sang raja mengangkat anak kedua sebagai hulu balang istana nih teman Bro 2. Selain itu, dia juga dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Walau hidup berkecukupan ya, anak kedua ini gak lupa dengan adik bungsunya. Dirinya pun pamit kepada sang raja untuk melihat keberadaan adiknya nih. Begitu tiba di kediamannya, dirinya itu langsung memanggil nama sang adik. Panggilan itu pun dijawab oleh sang adik, hanya saja wujud fisik dari adik bungsunya tidak terlihat. Dirinya baru ingat jika sebelumnya sang kakak sudah memberikan ilmu pada adiknya ini agar tidak terlihat ya. Dan ilmu ini hanya bisa dibatalkan oleh sang kakak. Hanya saja kakak tertuanya itu sudah meninggal dunia. Jadi kedua bersaudara ini hanya bisa meratapi nasib mereka. Lambat laun periuk tempat sang adik pun berubah menjadi bukit yang kemudian dikenal dengan nama Bukit Kancah. Jadi itu tadi nih teman Bro 2 untuk asal usul Bukit Kancah ya, cerita rakyat dari Jambi. Ternyata disitulah ada ilmu-ilmunya gitu loh, kalau dari menurut legendanya ya teman Bro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu buah lagu dari Hi-Fi dengan Main ya, nanti akan kamu dengarkan ya teman Pro 2. Dan aku mau informasikan juga, nantinya akan hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini. Sebelum kita ikuti untuk music live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta.

Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Last but not least, sama Pro 2 datang dari dunia olahraga Olimpik. 3 dari 4 tunggal putra Indonesia yang akan menjadi andalan tim bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah debutan. Alwi Farhan, Mozaki Ubaidillah, dan Muhammad Yusuf bahkan menjalani pesta olahraga Asia yang pertama. Walaupun ini Asian Games pertama bagi keduanya, Alwi dan Ubed memiliki pengalaman di ajang dengan persaingan ketat. Mereka pernah memperkuat Indonesia untuk SEA Games, Piala Sudirman, hingga Piala Thomas. Berbeda dengan Yusuf yang belum punya pengalaman tampil di turnamen besar, dukungan senior sangat berguna baginya untuk meningkatkan percaya diri.
0: Info Pro 2.
1: Sore ceria hari ini ya teman Pro 2 di edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026, dan teman Pro 2 nantinya kita akan ikuti untuk music live chat ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2.

Podcast. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektif ya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa diambil kesempatan?
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar. Itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena nanti beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang
0: musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya lah.
0: Bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nggak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung
0: walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya
1: bingung tapi yang kelihatan

0: punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Bener.
0: Sekarang juga H plus 1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
1: Okay.
0: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen, pasti pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
0: Sedep.
1: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya, yang Ori nih.
0: Ori boleh ya.
1: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Bangun bro.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Kira-kira
0: sedep karena ini pakai micin kayaknya.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih, sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Kayak melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri, berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi okay, lebih okay. ke anger ke diri gue sendiri, kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya yang, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Asik. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang, kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh,
1: mentok deh.
0: Udah
1: bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
0: Malah
1: sering. Gitu. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
0: Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi. Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
0: yang
1: jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir. Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Asik, iya benar-benar.
1: Dungdat. Deng tak kedang deng dap. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow.
1: Berarti terus dua. Ya, terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang okay. Dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon okay. Produsernya tuh aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat tak kedang Dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat tak kedang Dungdat udah right. Gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak kedang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Oh, right. Okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Music Live Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar
1: ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya, bener
1: bisa
0: lah
1: ya, kayak rame ya. Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS, HLLS.
0: HLSS, HSMM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomam.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Yeah. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak Hikayat Cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak Penyanyi Dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi."
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Mel V dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenernya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan Star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Kenapa bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel siapa?
0: Iya.
1: Aku juga stay di sini kan lebih cair.
0: Bener. Gitu,
1: cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih untung sekali. Iya, untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu loh kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: gitu. Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu, yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa? Harus ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener, bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube. Yes. Juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya. Bener-bener.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul. Dibilang lagi
1: setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih, Bung. Pasti gak mungkin dong aku ngepost yang kayak,
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut Akyo. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album Aku Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu, janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom, itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya
1: iya,
0: sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much.
1: Yeah.
0: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jebung.
0: Bye-bye.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: jadi 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo 2. Selamat malam teman Prodo 2 semuanya. Selamat mendengarkan, bergabung bersama kami di Prodo 2 bareng sama Rudy malam hari ini, nemenin kamu ya. Nemenin kalian sampai pukul 12 nanti, atau pukul 24, atau pukul 00 gitu ya, di tengah malam nanti, di pukul 20 sekarang, di jam 8 atau jam 12 gitu dah ya. Jadi selamat nimbrung di frekuensi kesayangan kamu ya, 90,7, ataupun di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita rri.go.id. Ada berbagai aktivitas tentunya dilakukan oleh teman-teman Pro 2 semuanya. Ada yang lagi di rumah, ada lagi main handphone, scroll-scroll, ada yang lagi telepon, ada yang main games, ada yang lagi ngerjain tugas pakai chat GPT ya, atau Gemini, ataupun misalnya lagi ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu ya, di samping rumah mungkin ada tetangga baru, atau lagi sibuk masak di jam segini karena mungkin lambat pulang ke rumah, atau lagi mandi sambil nyuci-nyuci, atau lagi ngapain, lagi prepare-prepare mungkin pengen ketemuan sama teman nanti di jam 9. Ya pokoknya happy aja lah buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa juga untuk gunakan masker, walaupun Sintang beberapa kali diguyur hujan, cuman masih gerimis teman-teman ya. Jerebu ataupun kabut asapnya masih kerasa teman-teman. Jadi kalau bisa ngumpul, apalagi tongkrongannya di outdoor, jadi penting banget buat kamu untuk pakai masker ya. Kalau di luar ruangan ada AC kipas angin mungkin okay lah, it's okay gitu ya, gak masalah. Tapi kalau di outdoor sepertinya wajib buka deh, wajib pakai masker gitu ya. Okay, jadi setelah lagu dari teman kita ini Lala Huta dengan cincinnya, aku pengen kasih kamu lagi lagu yang pengen kita puterin buat temenin kamu di Pro 2 malam hari ini. Ada lagu dari teman-teman 72 Crew dengan lagu berjudul Hip Hop Party nih, bakal aku puterin buat kalian. Mungkin udah ada yang pernah dengerinnya. Nah, buat yang belum pernah dengerin, karena lagu ini juga sering kita puterin teman-teman ya. Jadi musisinya bernama 72 Crew atau 72 Crew. Judul lagunya adalah Hip Hop Party, bisa didengar di Spotify dan bisa juga kamu nonton di YouTube teman-teman. 72 Crew merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan ada X, ada Akil Fugo, dan ada Stefandi. Genre hip-hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini tidak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal di Merauke, serta beberapa kali gitu ya berkompetisi lokal nih, ikut kompetisi lokal tepatnya begitu ya. 72 Crew sendiri merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan begitu ya oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Party, menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatin klub nih ya. Bukan klub bang, klip maksudnya. Untuk dibuatin klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia ya. Nah, Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Ya udah, tidak perlu menunggu lama-lama, kita kasih aja kamu langsung ya lagu dari 72 Crew dengan Hip Hop Party. Enjoy.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wih, anak-anak 72, putar-putar.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Ada lagu dari miliknya Maudy Ayunda dengan Jakarta Ramai menemani kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Jadi moga-moga Sintang juga rame teman-teman. Iya, masa ya pengennya sepi? Jangan dong ya. Kita harus doain Sintang semakin tahun semakin ramai gitu ya, pembangunannya, penduduknya, warga-warganya, ya kan, kawasan-kawasan barunya lah teman-teman Pro 2 ya. Jadi kita berkasih informasi buat kamu nih, buat teman Pro 2 semuanya. Kita hari ini, malam ini temanya ngomongin soal pemberantasan judi. Jadi gimana upayanya, caranya gimana gitu kan. Jelas memang pemberantasan perjudian, terutama judi online ya, yang marak belakangan ini terjadi, tentu ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena memang dampaknya gitu ya, dampaknya parah banget ya, dampaknya sangat merusak dan tentu berbagai lini ya, dalam berbagai lini kehidupan. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial bagi para pelaku, tapi juga memicu masalah sosial yang lebih luas. Misalnya sampel aja ya, simpel contohnya misalnya, bagi para pelaku, tapi juga masalah sosial yang lebih luas, kayak misalnya keretakan rumah tangga gitu ya, peningkatan kriminalitas, sampai dengan gangguan mental. Oleh karena itu, tentunya diperlukan langkah-langkah yang yang sistematis ya, langkah-langkah yang tegas dan berkelanjutan dari berbagai pihak ya, untuk memutus mata rantai aktivitas ilegal ini dengan menyematkan masa depan masyarakat gitu ya, dengan menyelamatkan tepatnya masa depan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Upaya pertama yang krusial adalah penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu oleh aparat kepolisian terhadap seluruh ekosistem perjudian. Penindakan tidak boleh hanya menyasar pemain tingkat bawah, melainkan harus difokuskan pada penangkapan bandar besar, fasilitator, pembuat aplikasi gitu ya, sampai dengan pembuat konten internet yang mempromosikannya. Penerapan sanksi pidana yang berat sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik begitu ya, ataupun undang-undang ITE serta kitab undang-undang hukum pidana ya, diharapkan begitu ya, ini bisa memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku tahun 2022.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Kita masih di Perahu 2, tentu masih menyapa kamu di malam hari ini tentang bagaimana upaya pemberantasan judi. Ya, jelas memang kalau kita lihat dari sisi teknologinya, teman Perahu 2, kementerian terkait ya bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara juga terus meningkatkan patroli cyber untuk memblokir situs-situs serta aplikasi judi nih. Pemblokiran ini dilakukan secara masif menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan guna mendeteksi domain-domain baru yang muncul dengan cepat ya. Selain itu, pemerintah juga memperketat regulasi dan berkolaborasi gitu dengan penyedia layanan internet serta platform media sosial global untuk memastikan konten berbuatan judi ya, konten bermuatan judi tidak dapat diakses dari dalam negeri. Intervensi di sektor keuangan juga memegang peranan yang sangat kuat banget, yang sangat vital gitu ya untuk melumpuhkan perputaran uang hasil perjudian. Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK secara aktif memantau, membekukan, dan memblokir ribuan rekening bank serta akun dompet digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi. Dengan memperketat sistem verifikasi data nasabah dan membatasi ruang gerak aliran dana ilegal, pergerakan para bandar dalam mengelola modal dan keuntungan mereka akan menjadi sangat terbatas. Selain tindakan represif, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bahaya judi harus digencarkan secara masif. Kampanye sadar bahaya judi ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal, penyuluhan di tingkat komunitas, hingga pesan-pesan keagamaan di rumah ibadah. Peran keluarga juga menjadi benteng ya, menjadi benteng pertahanan utama untuk mengawasi aktivitas digital anak dan anggota keluarga lainnya agar tidak tergiur oleh promosi judi yang manipulatif, teman Perahu 2.
1: Di tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
0: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
0: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
0: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
0: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa teman Pro 2 semuanya di malam hari ini ya. Selamat gabung buat kawan-kawanku semua malam ini di jam 9 malam kembali back lagi nyapain kamu untuk segmen Lapor Pro 2. Laporin seputar aktivitas kalian, seputar kegiatan-kegiatan teman Pro 2 semuanya di dalam waktu dekat ini ya. Boleh di-share di Pro 2, kita bantu apps, kita bantu ramekan ya. Yang pengen bikin event hiburan atau ada yang belum tahu kalau Sintang Expo masih berlanjut ya kan? Masih berlanjut, di mana lokasinya? Di kawasan indoor Abang Sebangai di Baning teman Pro 2. Jadi yang pengen cari hiburan boleh berkunjung di malam hari karena ada banyak booth-boothnya, ada banyak hiburannya juga. Jadi boleh ajak keluarga. Tapi yang lupa juga ya, jangan lupa juga pakai masker. Atau yang di kampus, mungkin teman-teman di kampus juga boleh share-share juga kegiatan-kegiatan kampus kalian ya di Pro 2. Mungkin ada yang pengen bikin event ya kan, nge-gigs bareng atau ada seminar atau apa, boleh juga. Teman-teman komunitas juga boleh ya di new number, ya yes, di nomor terbaru kita, nomor Pro 2. Save lagi nomor Pro 2 RR Sintang 0851-6877-6989. Ini nomor terbaru kita teman-teman ya, 0851-6877-6989. Oke, ditunggu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.

0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
1: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
1: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
1: Bu.

Masih di Perahu 2. Kita masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini. Tema Perahu 2 di segmen Lapor Perahu 2. Kamu pernah enggak sih ngalamin ini sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang pengen nimbrung, pengen bergabung bersama kami di Perahu 2 di segmen lapor kita, Lapor Perahu 2 begitu ya di malam hari ini. Aku juga pengen angkatin topik nih supaya ya rame ngomongin tentang kenapa sih ya kan kita semakin bertambah usia, semakin bertambah umur gitu ya, semakin dewasa, semakin sensitif. Wah, ngalamin nggak? Jadi menjadi lebih sensitif seiring bertambahnya usia itu katanya dan faktanya adalah fenomena psikologis gitu ya, dan emosional yang wajar. Banyak orang mendapati diri mereka lebih mudah tersentuh, cemas, atau bahkan menangis dibandingkan saat masih muda. Jadi perubahan ini tidak terjadi tanpa alasan teman-teman, melainkan hasil dari akumulasi pengalaman hidup, hasil dari kedewasaan berpikir, serta pergeseran biologis yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Faktor utama yang mendorong peningkatan sensitivitas ini adalah akumulasi pengalaman hidup dan luka masa lalu. Jadi saat masih anak-anak atau remaja gitu ya, kita ini belum banyak mengetahui pahit manisnya kehidupan. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai melewati berbagai fase, berbagai peristiwa ataupun kondisi yang berat. Sampelnya misalnya kayak kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan karir, atau patah hati gitu ya teman-teman ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini itu ternyata meninggalkan bekas gitu ya, noda gitu ya. Bekas emosional membuat radar empati dan perasaan kita menjadi jauh lebih peka terhadap rasa sakit ya, baik yang kita alami sendiri maupun yang orang lain rasain gitu ya. Makanya tadi kenapa semakin dewasa kita itu semakin sensitif teman-teman.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Masa di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Jadi teman Pro 2, kamu harus tahu bahwa jika faktor utama yang mendorong peningkatan sensitivitas ya seseorang ketika semakin dewasa adalah akumulasi pengalaman hidup dan luka masa lalu. Saat masih anak-anak ya atau remaja gitu ya, kita belum banyak menghadapi pahit manisnya kehidupan. Namun seiring dengan bertambahnya usia, kita mulai melewati berbagai peristiwa berat seperti kehilangan orang dicintai, kegagalan karir hingga patah hati. Pengalaman-pengalaman ini meningkatkan bekas emosional, membuat radar empati dan perasaan kita menjadi jauh lebih peka terhadap rasa sakit baik yang kita alami sendiri maupun yang dilihat ya kepada orang lain begitu. Selain pengalaman, peningkatan kapasitas empati gitu ya dan sudut pandang juga memegang peran penting. Otak orang dewasa memiliki kemampuan yang lebih matang ya untuk memahami kompleksitas kehidupan. Kita tidak lagi melihat dunia hanya dengan warna hitam dan putih. Kemampuan untuk menempatkan diri di posisi orang lain membuat kita mudah terenyuh ya saat melihat perjuangan seseorang, mendengar cerita sedih ataupun menyaksikan ketidakadilan. Karena kita benar-benar bisa merasakan beban begitu ya. Beban apa? Beban yang dipikul teman Pro 2. Perubahan peran dan tanggung jawab juga bisa perubahan peran dan tanggung jawab sosial yang semakin besar juga turut memicu sensitivitas emosional. Menjadi dewasa berarti memikul tanggung jawab atas diri sendiri, keluarga, pekerjaan hingga masa depan. Tekanan untuk terus bertahan dan melindungi begitu ya, melindungi orang-orang yang disayangi menciptakan tingkat stres kronis yang halus. Beban mental yang menumpuk secara perlahan mengikis benteng pertahanan emosional kita sehingga hal-hal kecil yang dulunya dianggap sepele kini bisa terasa sangat memicu perasaan teman-teman. Dari sudut pandang biologis, perubahan hormon dan penuaan sistem saraf juga menjadi dalang di balik kondisi ini. Seiring perjalanan waktu, produksi hormon termasuk seperti estrogen dan testosteron ya. Testosteron mengalami fluktuasi dan penurunan yang secara langsung mempengaruhi regulasi suasana hati. Selain itu, sistem saraf kita menjadi lebih responsif ya terhadap stres sehingga bertambahnya usia membuat tubuh dan pikiran bereaksi lebih cepat serta lebih kuat terhadap stimulasi emosional dari luar. Jelang pukul 10 atau pukul 22 ya, kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen cerita penutup hari.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nak nih, kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersukacita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersukacita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Selamat malam ya untuk kamu yang baru bergabung mendengarkan Pro 2 RRI Sintang malam hari ini, teman Pro 2. Jadi cerita penutup

harinya kita hadirkan untuk kamu ya, tentang kisah orang tua begitu ya, tentang perjuangan orang tua, kisah orang tua yang sayang begitu ya kepada anaknya gitu ya, di sebuah desa, di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah sepasang suami istri. Mereka sudah lanjut usia atau lansia, bernama Pak Rahman dan Bu Aminah. Rumah panggung kayu mereka selalu terasa hangat, bukan karena hiasan yang mewah, melainkan karena besarnya rasa kasih sayang yang mengalir di dalamnya. Pasangan tua ini dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai sosok yang sangat lembut dan selalu mengutamakan kebahagiaan antara kebahagiaan anak-anaknya serta cucu-cucu mereka. Meskipun ketiga anak mereka kini telah tumbuh dewasa dan merantau ke kota-kota besar, kasih sayang Pak Rahman dan Ibu Aminah tidak pernah berkurang sedikit pun. Setiap bulan dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Pak Rahman akan pergi ke kebun belakang untuk memetik buah-buahan segar. Sementara itu Ibu Aminah sibuk membuat camilan tradisional kesukaan anak-anaknya. Semua hasil bumi dan masakan itu kemudian mereka kemas dengan rapi untuk dikirimkan ke kota sebagai wujud perhatian yang tak putus. Setiap kali telepon rumah mereka berdering, wajah kedua orang tua itu langsung berubah menjadi sangat cerah. Mereka akan bergantian mendengarkan cerita, mendengarkan keluh kesah hingga tawa dari anak cucu mereka. Di ujung telepon dengan penuh kesabaran tentunya, Pak Rahman tidak pernah absen memberikan nasihat bijak yang menenangkan. Sedangkan Ibu Aminah selalu mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan dan tidak melewatkan waktu makan. Suatu hari di musim hujan, terdengar kabar bahwa cucu terkecil mereka sedang jatuh sakit di kota. Rasa cemas ketika melanda hati Pak Rahman dan Bu Aminah. Namun, mereka memilih untuk mengubah kecemasan itu menjadi tindakan yang penuh kasih. Ibu Aminah segera mengumpulkan bahan-bahan herbal alami dari perkarangan, lalu meracik jamu tradisional berkhasiat yang biasa ia buat sejak dulu kala untuk menyembuhkan anak-anaknya yang sakit. Pak Rahman yang sudah mulai rapuh fisiknya dengan sukarela menembus hujan deras menaiki bus umum menuju kota demi mengantarkan ramuan tersebut. Sepanjang perjalanan ia memeluk erat botol jamu yang dibungkus kain tebal agar tetap hangat, mengabaikan rasa dingin yang menusuk tulang. Baginya kenyamanan dan kesembuhan sang cucu adalah hal utama yang jauh lebih berharga daripada kesehatannya sendiri. Ketika Pak Rahman tiba di depan pintu rumah, pintu rumah anak-anaknya dalam keadaan basah kuyup, namun tersenyum tulus, air mata haru tidak terbendung lagi dari mata anak-anak dan menantunya. Pengorbanan luar biasa ini menjadi bukti nyata betapa dalamnya samudera kasih sayang seorang orang tua yang tidak pernah mengenal batas dan jarak. Kehadiran fisik dan ketulusan hati Pak Rahman malam itu seketika membawa kedamaian dan kekuatan baru bagi seluruh anggota keluarga. Beberapa hari kemudian sang cucu pun dinyatakan sembuh total berkat ramuan kasih sayang dan perawatan yang tulus. Pak Rahman pulang kembali ke desa dengan perasaan lega dan bahagia yang memuncak, disambut pelukan hangat dari sang ibu, dari sang istri Ibu Aminah di beranda rumah mereka. Di usia senja mereka, kedua orang tua penyayang ini membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah menua, melainkan terus tumbuh subur dan menjadi pilar pelindung bagi keluarga yang mereka cintai.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Kelewat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke. Okay.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi teman Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Ada lagu dari miliknya Afgan dengan Sampai Jumpa menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Jadi selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Ya, selamat beristirahat tentunya teman-teman ya. Setiap pendengar kita tentu ada yang jam segini sudah tidur, ya sudah beristirahat, tapi tidak bisa dipungkiri juga teman Pro 2 ya. Ada juga yang jam segini masih melek, malahan ya. Masih segar memonitor Pro 2. Makanya tadi udah hadirkan lagu-lagu santai menemani kamu di malam ini. Karena ada yang hanya ingin mendengarkan lagu kesukaannya, genre kesukaannya. Ada juga yang pengen mendengarkan Rudy Ngoceh malam ini. Ya, jadi selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat malam untuk para pejuang-pejuang semuanya yang jam segini masih monitor dan mungkin baru masuk sip ya. Karena tidak bisa dipungkiri kalau balik lagi ke masa pengalaman dulu, Rudy pernah masuk sip itu di jam 11 malam, teman-teman. Ntar jam 11 malam sampai di jam 7 pagi gitu. Pernah juga ngalamin sip di jam 7 pagi masuknya. Ntar baliknya jam 5 sore gitu. Ada juga yang sip kerja masuk jam 7 malam, ntar pulangnya jam 12 malam gitu ya. Nah, kalau yang sekarang di siaran itu jam 8 sampai jam 12 gitu. Ada juga nanti karena acak ya, sip kerjanya ada yang jam 5 pagi sampai jam 11 siang gitu, teman-teman ya. So, semangat apapun itu profesi kalian, tetap jaga kondisi kesehatan kamu, teman Pro 2 ya. Lagu santai jelang segmen Breakout Pro 2 di Jazz Music hadir nanti menemani kamu, jadi tetap sama kami di Pro 2.
1: Atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger pada tahun 1959. Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the orphan face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Kemenangan Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecillah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Terkadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

0: diajak syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky
1: benar.
3: Rupiah babin.
4: Maaf.
5: Enggak pakai mic.
2: Ada aku udah mic. Enggak apa-apa lucu. Lucu-lucuan.

0: maaf. So today it's a
1: dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Ada lagu dari miliknya Waude dengan Bisa Tanpamu menemani teman Pro 2 semuanya pukul 23:50. Sekaligus Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian di Pro 2 malam hari ini ya. Besok akan kembali lagi menyapa teman Pro 2 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya ya. Akan hadir menemani kamu di segmen Sore Ceria di hari Kamis besok. Terakhir, tetap jaga kondisi kesehatan kalian, teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Sampai jumpa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyiarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dari Jalan Yesaya Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai hai hai Tengah Pro 2, welcome back kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kampung ya. Pada kesempatan pagi hari ini di Spada tentunya tanggal 17 September 2026, dan setia menemani kamu juga tentunya dengan rangkaian acara menarik, mulai dari jazz musik, mulai dari info terkini di Info Pro 2, mulai dari viral moment lagu pilihan kamu, tips pagi, dan pastinya juga kembali tahu Pro 2 di hari ini dalam sejarah. Dan the one and only, kita nanti akan bergabung di Asta Cita Kita ngomongin soal anti narkotika. So stay tune buat kamu aja tahun Pro 2, karena kita bakal hadirkan banyak sekali ya untuk info-info yang baik untuk ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang yang saya banggakan, di saat engkau menjalani kehidupan atau menginginkan suatu tujuan yang engkau ingin raih, teruslah engkau jalani dengan istiqamah dan dibarengi dengan penuh kesabaran, karena suatu perjuangan tidak mungkin mengingkari suatu keberhasilan. Akan tetapi, teman-temanku, teruslah engkau sandingkan dirimu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau teruslah bersujud di keheningan malam untuk menyampaikan akan keinginan yang ingin engkau dapatkan. Insya Allah, Tuhanmu akan mendengarkan dan melihat akan hajat-hajat hamba tersebut. Dengan istiqomah dan sabar adalah suatu satu kesatuan dalam menggapai kemuliaan dan kesuksesan. Dan percayalah, teman-teman Pro 2 yang saya banggakan, jalur langit tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ketahuilah, jika Allah menuliskan sesuatu untuk menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Waktunya mungkin berbeda, perjalanan pun mungkin berbeda, tapi ingat, itu tetap akan menjadi milikmu. Ketentuan Allah memanglah bersifat gaib. Akan tetapi, ketika hambanya bermunajat dan terus berikhtiar akan hajat-hajatnya, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fongore Sintang dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini datang dari antaranews.com, di mana teman Pro 2 kali ini ada aktor dari 8 negara tampil pada Teater King Lear di Jakarta. Sejumlah pemeran tampil dalam geladi bersih Teater King Lear di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Pementasan King Lear karya William Shakespeare ini juga disutradarai oleh Tadashi Kuzuzuki, menceritakan tentang seorang raja yang kehilangan kuasa atas dunia yang selama ini diyakininya dapat ia kendalikan. Diperankan oleh aktor dari 8 negara yang juga dibawakan dalam 7 bahasa ini diselenggarakan pada 16 hingga 17 September 2026.
2: Info Pro 2.
4: Next up, produk kali ini ada penyanyi, penulis lagu, dan produser musik Phineas O'Connell bersama sejumlah penampil pendukung lain yang memutuskan mundur dari jadwal tour Love Ed Sheeran sebagai bentuk solidaritas terhadap penyanyi rap Macklemore yang juga dikeluarkan dari tour tersebut. Phineas semula dijadwalkan menjadi penampil pembuka dalam 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan pada November 2026. Dan tentunya disampaikan langsung oleh Phineas ya teman produser bahwa para seniman tidak boleh dibungkam ketika mereka bersuara atau kaum tertindas. Dan ia lebih memutuskan untuk menarik diri dari jadwal tour yang juga mendatangkan bersama Ed Sheeran dan juga mendukung Palestina dan rakyatnya. Keputusan Phineas menyusul langkah penyanyi Irlandia Aaron Rowe, grup Irlandia Beuga, dan grup pop Denmark Lucas Graham yang lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya dari tour tersebut.
2: Info Pro 2.
4: The last but not least, Top Pro 2 kali ini ada film horor garapan Dimas Anggara akan ditayangkan pada Oktober 2026 yang berjudul Aplikasi Iblis. Disampaikan langsung oleh Dimas Top Pro 2 bahwa ia mencoba mengeksplorasi genre horor dengan teror, misteri, action dengan balutan cerita drama yang hadir lewat kisah romansa Arya dan juga Laras. Dan tentunya rasa cinta dan kehilangan membuat seseorang menjadi mudah dimanipulasi. Dan di sini ada Arya yang sangat bucin dengan Laras tapi cinta mereka berakhir tragis. Dan itu juga teman Pro 2 yang menandai tersebut sebagai saudara dari film OOTD Outfit of the Designer pada tahun 2024. Demikian 3 informasi telah hadir teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Prodo ya, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya juga kita senang banget ya kembali hadir dan menemani kamu di pagi hari ini di cuaca yang lagi-lagi tidak begitu cerah, teman Prodo, dan juga tidak ada tanda-tanda akan hujan lagi seperti kemarin. Tapi kemarin alhamdulillah banget, teman Prodo ya, teman-teman relawan Karhutla juga bersyukur karena hujan bisa setidaknya membasahi dan juga membantu penanganan karhutla ya. Karena tanah gambut di Kalimantan itu apinya tuh masih sebenarnya mamprodua berada dalam tanah begitu. Memang kelihatannya buat teman-teman yang enggak tahu daerah gambut ini kok kayak benar gak sih? Tapi ternyata memang benar begitu ya. Jadi moga-moga aja cuaca kita di bulan ber-ber-ber ini, September, Oktober, November, Desember bisa mendapatkan hujan yang cukup intens supaya juga bisa menangani karhutla, menghilangkan jerebu dan juga menjadi pasokan air bersih untuk masyarakat Sintang. Sekali lagi semangat buat kamu teman Produa, dan pastinya jangan lupa sarapan, jangan lupa juga untuk dengerin Monica karena kita bakal hadirkan fakta unik nih teman Produa. Aku mengutip dari Instagram nih ya, lagi viral juga bahwa keluar nih sebuah survei yang mengatakan nih teman Produa bahwa hasil survei dari World Population Review menjadi sorotan publik hingga mantik perbincangan soal peta kecerdasan global. Dalam laporan itu, dari masyarakat Cina ini menempati posisi teratas dalam daftar rata-rata IQ dunia sekitar 107. Dan di sisi lain teman Prodo, ini memang komparasi yang cukup jauh, enggak jauh juga, tapi memprihatinkan sih ya teman Prodo. Kalau tadi di Cina rata-rata IQ-nya sekitar 107, nah kalau Indonesia ini tercatat berada di peringkat ke-100an nih dengan rata-rata IQ sekitar 93 dengan survei yang sama. Jadi bedanya sekitar 14 poin ya teman Produa, dan IQ sekitar 93 dalam survei yang sama. Posisi ini menjadi pekerja rumah Indonesia yang menjadi pembaca arah pembangunan sumber daya manusia. Dan oleh karenanya sumber daya manusia juga survei ini kerap dikaitkan dengan sistem pendidikan, investasi sains, dan juga iklim budaya belajar di suatu negara. Nanti kita bakal bahas dengan Produa kira-kira gimana nih pendapat kamu soal survei ini. Jadi jangan kemana-mana, jadi stay tune aja buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Oke, Tama Produce, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih di Viral Moment ya, dimana kali ini masih seputar mahasiswa, anak-anak, atau mungkin masyarakat yang ada di Cina. Ini menjadi negara dengan IQ tertinggi di dunia, bahkan Indonesia di urutan ke-100, Tama Produce. Jadi itu kayak 1 banding 100 gitu ya. Ya, sedih, tapi mau bagaimana lagi, Tama Produce. Dan ada banyak juga komentar dari warganet gitu ya. Jadi kalau kata teman Produa nih, katanya kalau rankingnya 73 masih di atas KKM 75. Waduh, aku gak ngerti lagi teman Produa, apakah karena aku juga IQ-nya gak tinggi nih ya, gak tahu juga deh. Kemudian di sini juga ada pokoknya Indonesia tetap yang terbaik. Oke, gak apa-apa nih. Indonesia tuh kalau menang kita kalah, kalau kalah kita menang. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini emang agak panas loh Produ ya, kolom komentarnya. Tapi soal kalah kita menang kadang juga jadi jokes internal sih, teman Produ ya. Terus juga IQ boleh rendah tapi futsal jangan kalah. Ya benar gitu ya. Karena kan aku yakin banget tiap orang tuh pasti punya kapasitasnya masing-masing gitu, Tama Produce. Dan ada juga Mimin kan dulu ngebahas pendidikan dan kesehatan bukan prioritas utama di negara ini. Jadi gak kaget. Waduh. Terus juga dari Nyoman Nuarta nih, aku setuju banget Tama Produce. Ini komentar yang menurut aku cukup rasional dan netral ya, dimana katanya anak-anak tidak diajarkan logika tapi menghafal, maka lahir sarjana lulusan dari ngutip sana sini istilah sekarang sarjana googling dan ATM, amati tiru modifikasi. Bener banget tuh Pro 2, emang terkadang terjadi sih. Baper, nanti kita bakal bahas kembali. Dan selamat pagi lagi sekali lagi buat kamu yang lagi beraktivitas, mungkin yang BDR-nya udah kelar, jadi sekolah lagi, atau mungkin juga on the way pekerjaan. Stay tune aja buat kamu yang tahu Produce di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.